Dari media informasi dan hiburan program 2 RRI Lok Sumawa, teman terbaik kamu Shakira. Terkadang kita butuh amunisi dalam wujud advice, teman pro 2, dalam wujud kayak nasihat, ya kan, atau perhatian yang tercurah melalui beberapa anak kalimat gitu ya, untuk bisa menstimulasi semangat kita di pagi hari ini, ya kan. Tapi aku juga salut nih sama kamu semua yang kayak emang tipe si paling cool gitu ya, hidupnya dinamis tanpa ada hambatan ya, yang bisa mempengaruhi semangatnya, bukan yang lainnya maksudnya, ya kan. Cool gitu, dan dia continue gitu ya, seiring waktu berjalan dengan seterusnya untuk melanjutkan day by the day gitu, setiap harinya, in the daily activities tentunya, dalam aktivitas sehari-harinya. Nah, yang pengen aku tanyakin sama kamu semua di pagi hari ini adalah, kamu tuh tipe yang mana nih, teman pro 2 ya? Tipe yang harus disokong banget sama teman gitu ya, yang setengah makian keluar gitu kan. Kalau gak kayak gitu, kamu gak bisa move on mungkin dari sikap jelek kamu, sikap kamu yang kurang baik sebelumnya. Atau kamu dengan cukup mendengarkan musik, kamu udah kayak, gila ini udah jam berapa, gue belum mandi gitu, bisa jadi ya kan. Ada juga kamu yang si paling cool gitu, semi-semi anak senja, asik ya, bangun dengan sendirinya, mandi nyantai, tapi stabil gitu, gak telat pergi kerjanya, ngampusnya juga asik-asik aja gitu kan. Ya, semoga dari beberapa tipikal orang yang aku baru sebutin barusan, kita semua bisa membidik pada satu hal, teman pro 2, bahwasanya segala apapun support yang kita dapat dari pihak luar, dari bukan diri kita, semoga kita tidak dibuat tergantung olehnya ya. Karena apabila manusia itu sudah bergantung padu dengan orang lain, dan di suatu ketika orang tersebut memang tidak bisa untuk menemani kita atau membantu kita, maka si orang yang bergantung ini, teman bro 2, akan acap mendapatkan rasa sensitif yang tinggi terhadap ketidakbisaan partnernya ya. Jadi yang harus kita garis bawahi hari ini, the simple things is, boleh hidup tanpa bantuan orang lain itu gak akan bisa lancar, ya kan. Ibarat kamu yang bocor ban, jadi kamu harus butuh abang beca gitu-gitu kan, harus butuh ke bengkel terdekat gitu ya. Terlepas dari hal itu, tapi minimal mari kita jelajahi hari ini dengan kemampuan yang sebenarnya Allah sudah titipkan di saat kita dihembuskan di muka bumi ini. Oh, semangat kali, wah. Ya, ingat pesan abang yang satu itu, simple tapi insya Allah bisa kepakai sampai tua lah, insya Allah.

0: judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih itu udah. Bisa diaturin nama kami, dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah disetting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke karyawan ya ke saya. Ya kalian guys, saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung, malah buntung.

0: info terbaru saat ini kami sajikan, di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita, di Ano, Pak. Sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu sukses, nak. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu. Orang tua saya sudah meninggal saat saya berusia 1
1: tahun. Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berpelukan.
4: Ya Allah, mohon dan papa Ano meninggalnya ada anak yang mengurus
0: para warga. Sepasang suami istri selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu. Bahagiakan kedua orang tuamu agar kelak tak ada kejadian menyayat hati.
6: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
7: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
6: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
7: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
6: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan. Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
8: Aduh.
6: Woi, piye to Mas? Plastikmu mabur ning raiku ki lho. Jangan buang sampah sembarangan.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Pro 2, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Pro 2, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Pro 2, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada, setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

Iya, dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, Badan Kemakmuran Masjid PKM Masjid Jami Taqwa Paloh akan menggelar dua kegiatan besar teman Pro 2 ya, yakni pengajian akbar dan pelatihan tahhids mayat yang melibatkan masyarakat dari berbagai kampung. Ketua Panitia Pelaksana Tengku Haji Ramli Amin mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan sekaligus memperkuat peran masyarakat dalam menjalankan syariat Islam. Nah, pengajian akbar dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam Minggu 27 Juni ya, dengan menghadirkan ulama karismatik Aceh Abuya Habibi Wali dari Banda Aceh sebagai penceramah utama. Kegiatan tersebut mengangkat tema Melawan Lupa bagi Generasi Muda Aceh, yang akan membahas sejarah kejayaan Aceh di masa lalu, kondisi yang dihadapi Aceh saat itu ya, serta langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kejayaan dan martabat Aceh di masa yang akan datang. Ya, menurut panitia, tema tersebut dipilih sebagai upaya membangkitkan kesadaran generasi muda agar memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai perjuangan yang pernah mengantarkan Aceh menjadi salah satu wilayah yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Dan panitia mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan tersebut sebagai momentum memperkuat ukhuwah Islamiyah, meningkatkan pemahaman agama, serta menanamkan kecintaan terhadap sejarah dan peradaban Aceh, teman Bro 2 ya. Luar biasa sekali. Hampir di jam 8 pagi hari ini, ada yang belum sarapan? Ada dong ya. Tapi kita gak boleh sepelein yang satu itu, teman Pro 2, karena itu merupakan salah satu sumber energi ya, agar kita bisa fokus, agar kita lebih jitu mungkin untuk melakukan ini dan itu di hari Kamis ini. Sekali lagi, semangat pagi bersama Egy Putra. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 Pablox Mawai, teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
0: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat

adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Ada cerita panjang mengapa penduduk Nauru, negara kepulauan yang berada di barat daya Samudra Pasifik ini, bisa menderita obesitas. Pada mulanya, masyarakat Nauru bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani dengan penghasilan utamanya dari memancing ikan dan berkebun. Pada saat itu, makanan yang mereka konsumsi tergolong sehat seperti ikan, sayur, dan buah. Selain itu, pada era 80-an, negara itu menjadi salah satu penghasil fosfat terbesar. Keuntungan dari aktivitas pertambangan didistribusikan kepada penduduk dan pendapatan per kapita Nauru menjadi sangat tinggi. Sebagai konsekuensinya, masyarakat sampai tidak perlu bekerja, hanya makan tidur. Negara Nauru memandang proporsi tubuh yang besar sebagai lambang kemakmuran. Namun saat ini, penduduk Nauru perlahan berjuang untuk keluar dari kondisi obesitas. Otoritas kesehatan setempat mengajak penduduknya untuk berjalan sejauh 4,8 km dan olahraga secara rutin guna membuat masyarakatnya sehat.

0: 2. Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
2: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
3: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
4: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
3: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
4: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
3: Jadi gak boleh ya, Ma?
4: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
3: Iya, Mama.
2: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
3: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
4: Rizky?
2: Gak ada kok.
3: Oh, lo tadi.
5: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.

Yes, 95.2 RRI Pro 2 FM Lok Semawe, teman terbaik kamu Radio Yenak Muda. Semangat pagi Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Dari tadi udah digembar-gemborin soal yang namanya semangat, ya kan? Soal kalau kamu nyimak Pro 2 dari pagi hari tadi, aku juga udah nge-spill buat kamu yang gak terbiasa dengan mempersiapkan diri ini itu, ya, di malam hari sebelum tidur. Jangan semuanya ditumpahkan segala sesuatunya di pagi hari yang waktunya tuh sangat minim, ya. Keluar rumah juga harus mengendarai sepeda motor, bersaingan dengan para pengendara motor yang lain, ya. Harus selamat sampai tujuan dengan tepat waktu. Banyak sekali hal yang harus kita lakukan di pagi hari. Maka dari itu, kalau hari ini kamu kurang beruntung untuk gerasak-gerusuknya, besok mungkin malam hari bisa dipersiapkan terlebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan kamu di pagi hari, teman Pro 2. Apa kabar buat seluruh sahabat di muka bumi? Ini salah satu lagu yang melambangkan arti sahabat miliknya Niji, teman Pro 2, yang udah bertahun-tahun lalu banget di Belantika Musik Indonesia, tapi 2022 kemarin dikeluarin yang versi yang ini, Niji, arti sahabat.

0: boros amat neng nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
0: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
0: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
0: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 1.550?
0: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah atuh sekarang AA ikut Neng.
0: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
2: Eh, ditau di baru Kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru Kak pulang dari luar kota, terus bawa Kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
3: Serius Kiman, kasih Ki hadiah untuk dosen. Hati-hati Ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
2: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
4: Begini Man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh, kasih Ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
2: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh Ji, bukan Ji uang atau barang mahal.
4: Tetap saja Man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
2: Terima kasih banyak Di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
5: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Di Spada kita ngomongin soal anak muda dari lifestyle.
2: Nah, jadi nih teman Produa, sebenarnya nabung itu udah jadi lifestyle terbaik buat anak muda. Jadi mulai sekarang kayaknya kamu harus mulai nabung nih teman Produa, biar kamu nggak pinjol sana sini.
1: Kreativitas.
2: Teman Produa, zaman sekarang kita tuh harus banyak ide loh dalam berkreativitas. Contohnya, kamu bisa sulap nih botol bekasmu jadi pot cantik.
1: Bahkan hobi.
3: Aku tuh sampai sekarang masih bingung ya, kenapa sih hobi baca di kalangan anak muda masih minim banget?
1: Yuk gabung di Spada setiap hari jam 8 pagi di 95,2 RRI Produa FM Lok Sumawe. Atau kalian bisa dengar dan tonton di aplikasi RRI Digital. Mulai harimu bareng Spada. Selamat pagi.

Tanpa disadari, manusia menghasilkan sampah plastik setiap hari. Mulai dari bangun di pagi hari sampai tertidur, manusia menggunakan plastik untuk memenuhi kebutuhannya. Plastik digunakan untuk kemasan makanan, minuman, kosmetik, perawatan tubuh, dan produk kebutuhan rumah tangga. Penggunaan plastik yang terus meningkat dari masa ke masa ini belakangan berdampak pada volume sampah plastik. Makin hari, volume sampah plastik ditemukan meningkat. Sampah plastik ini tersebar di berbagai lokasi, mulai dari tanah, sungai, dan lautan. Menurut data KLHK, produksi kantong plastik mencapai 5 triliun lembar setiap tahun dan terbuat dari minyak bumi sebanyak 12 juta barel atau 8% dari konsumsi minyak dunia setiap tahun. Sementara rata-rata umur pakai hanya 20 menit saja. Setelah itu menjadi sampah dan hanya kurang dari 3% yang didaur ulang. Sisanya menjadi sampah yang perlu 1000 tahun untuk hancur secara alami. Selain itu, sampah plastik dapat menjadi ancaman terhadap upaya konservasi dan pariwisata. Karena sampah plastik adalah sampah yang paling dominan ditemukan di destinasi wisata Taman Nasional, baik di gunung maupun di laut, yang paling sulit terurai. Tidak ada istilah telat untuk melakukan suatu kebaikan. Tidak ada kata terlambat untuk

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Lahan parkir selama ini menjadi satu prasarana yang disediakan untuk mendukung sistem transportasi. Namun, bagaimana kalau lahan parkir dapat menjadi penanda suatu kepribadian dari orang penggunanya? Karena tak bisa dipungkiri, cara parkir kendaraan tiap orang pasti beda kan? Yuk, cari tahu! Yang pertama, orang yang erat dengan kepribadian perfeksionis biasanya suka memilih tempat parkir yang terbaik, cocok, dan nyaman. Bahkan ada orang yang sampai rela berputar berkali-kali di lahan parkir demi menemukan tempat parkir yang nyaman dan sesuai keinginannya. Yang kedua, kamu pasti punya teman atau kerabat yang bawaan sifat sehari-harinya cenderung santai kan? Nah, tipe orang seperti ini nih biasanya juga ikutan santai ketika memarkirkan kendaraan mereka. Bahkan tipe orang yang seperti ini cenderung suka asal kalau parkir. Tak jarang pula sampai lupa di mana mereka memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yang ketiga, orang yang satu ini memang terdengar agak egois ya. Terasa seperti orang yang gak peduli dengan keadaan sekitar dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Biasanya si paling benar ini nih tidak pernah memikirkan kendaraan lain atau pengemudi yang ingin parkir. Gak jarang mereka malah balik marah ketika ditegur pengemudi lain dengan argumen pemungkas. Suka-suka aku lah, mobil kan mobil aku. Keempat, orang seperti ini biasanya paling disukai dan diapresiasi pengemudi lain. Ia yang selalu parkir dengan posisi mobil yang benar, rapi, tidak terlalu mepet kanan atau kiri. Mereka ini nih yang taat ketika parkir juga selalu mencatat atau memfoto lokasi parkir agar tidak lupa tempat menaruh mobilnya. Nah, dari keempat tipe cara parkir barusan, kamu masuk tipe yang mana nih? Awas, jangan salah parkir ya!

Pasti jam 9 pagi hari ini teman Pro 2, kelihatan matahari cukup lumayan meninggi di luar sana ya. Pastikan diri kamu dengan kandungan vitamin C juga teman Pro 2, karena bagaimanapun insya Allah dengan kandungan tersebut metabolisme tubuh kita akan tetap terjaga dengan baik kalau dinutrisi dengan makanan sehat lainnya ya. Jangan anggap sepele karena itu bisa menyangkut ketahanan tubuh kita lebih baik lagi tentunya. Sudah sarapan pagi hari ini? Jangan lupa sekali lagi, sarapan merupakan bagian dari sumber energi agar kita bisa fokus, agar kita bisa konsentrasi dan melanjutkan kekuatan mewakili tubuh kita untuk berpikir hari ini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada Rowes dengan Toxic Chill GN, teman Pro 2. Thank you sudah mendengar kamar 2 Evalox Mawe. Tentunya akan terus menemani kamu dengan berbagai aktivitas sambil mendengarkan Pro 2 Evalox Mawe. Teman terbaik kamu, radionya anak muda. Ladies and gentlemen.

2. Fakta-fakta unik di dunia. Tahukah kamu, negara yang paling sepi di dunia adalah Mongolia. Kepadatan penduduknya 1,7 jiwa tiap kilometer persegi. Nauru adalah negara tergemuk di dunia karena 95% penduduknya mengalami obesitas. Rusia merupakan negara penghasil oksigen terbesar di dunia karena 25% wilayahnya tertutup hutan. Di Singapura, setiap 6 rumah tangga terdapat satu rumah tangga yang memiliki kekayaan 1 juta US dollar lebih. Kanada merupakan negara dengan tingkat pendidikan tertinggi di dunia karena hampir 50% penduduknya menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang S2. Amerika Serikat merupakan negara dengan populasi kunjungan ke bar terbesar di dunia. Dan di Jepang, lansia dengan usia di atas 100 tahun ada lebih dari 70 ribu jiwa.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, memerintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.
4: Baca aku. Di dalam aku banyak ilmunya loh.
5: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh.

kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Kebutuhan air bersih di seluruh dunia terus meningkat, sementara ketersediaan air bersih semakin berkurang setiap tahunnya. Jangan sisakan, habiskan air minum Anda, karena bagi mereka, sisa air minum itu sangatlah berharga.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Berimba modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.

siaran Prodia RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @prodialoksmawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

0: bisa kalah terus sih?
1: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
0: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
1: Kalau nggak beli, susah menang ya.
0: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
1: Jadi, aku salah ya?
0: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
2: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Loksmawe, teman terbaik kamu.
7: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini?
1: Loh,
0: kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
2: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

105,2 Radio Lux, semuanya teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang. Tumpah Radio ada di jam 10:20 untuk hari ini di Kamis. Semangat, selalu optimis, senyum manis. Dan menemani sampai di jam 2 siang. Tumpah Radio untuk hari ini, selamat beraktivitas semuanya. Selamat menjalankan apapun aktivitas kalian di hari ini. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari kemarin. Ya, besok udah Jumat aja nih, Tumpah Radio berasa cepat ya. Kita udah mau ngabisin loh bulan Juni ini, walaupun ini adalah awal yang baru untuk tahun baru Islam kita. Di Prodialog semua teman terbaik kamu, tetap stay tune terus ya, karena masih banyak koleksi lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan untuk menemani segala rutinitas kalian nih teman Prodialog.

95,5 Kompadio Radio Laksama with teman terbaik kamu. This all of the feelings Keiza tamu radio. Apa sih yang membuat kalian semua tuh harus pakai feelings? Gimana kalian tipe orang yang lebih menggunakan logika atau hati nih tamu radio? Ya biasanya sih kalau para cowok-cowok tuh mainannya logika terus tuh ya. Kalau gini ya gini, kalau enggak ya gini gitu. Tapi kalau untuk cewek nih, ya kalau gini kan harusnya bisa gini, ya maunya kan gini, enggak gitu, baiknya seperti ini ya. Kita masih menggunakan logika dan juga tuh masih pakai perasaan gitu, teman peredua. Nah, di antara kalian nih ada enggak sih yang lebih dominan kemananya nih? Karena sebenarnya ada kok beberapa laki-laki juga nggak pure logika gitu ya, tapi mereka juga masih menggunakan perasaan. Gitu juga perempuan. Nah, selama ini keputusan-keputusan hidup yang sudah kalian ambil, teman pro 2, kalian tim yang mana nih? Tim yang lebih logika aja, udahlah jelas-jelas aja, kalau gini berarti resikonya gini, berarti jangan gini gitu. Atau mungkin yang ya udah gini gitu kan, dicoba dulu, mana tahu gini. Nah, kalian tim yang mana nih? Lebih mengedepankan logika atau perasaan? Ayo jujur, Tom Freddy, ya kadang hal-hal yang biasanya kita lakukan, keputusan-keputusan yang kita ambil, kalau di depannya itu terlalu menggunakan ego kita, takutnya ngerugiin orang lain, teman produa ya. Jadi memang benar-benar harus nggak cuma pakai logika, tapi juga harus ada sisi perasaannya sih. Atau gimana baiknya menurut kalian? Di Prodiolog Semawe, teman terbaik kamu.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
2: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
4: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
2: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: 95,2 Pro 2 Lux, semuanya teman terbaik kamu. Kita masuk di Pro 2 Hitlist mancanegara nih, teman Pro 2, sampai nanti di jam 12 siang. Udah kepikiran belum ya mau makan siang apa di hari ini? Atau mungkin ada bawa bekal, ada yang ngambil puasa sunnah karena hari ini Kamis, teman Pro 2 ya. Kalau kalian udah punya janji sama seseorang di siang hari ini, semoga gak kelupaan, karena kalau udah janji memang harus ditepati.
1: Pro 2 Hitlist Indonesia. Kamu bisa request lagu kesayangan kamu setiap hari

0: santai siang, ada yang enak nih.
1: Apa sih yang enak-enak?
0: Ada rekomendasi kuliner enak, cerita unik di balik kuliner di Kota Lok Semawe.
1: Pastinya semua dikemas seru ala anak muda di Produa Kuliner.
0: Setiap hari jam 12 siang, hanya di
2: RRI Produa Lok Semawe.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: 95,2 FM Pro 2 Lok Semawi, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawi di 95,2 FM atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow juga nih Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawi. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67 15

95,2 Radio Lux Semawe, teman terbaik kamu di Asia Keva with only you di formasi 13:33. Masih ada menemani kalian untuk siang hari ini hingga nanti di jam 2 siang. Kalau ini informasi dari Pildun. Piala Dunia 2026 Kolombia taklukkan Uzbekistan grup K, teman Pradua. Ya, Kolombia mengawali Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Uzbekistan pada laga grup K di Mexico City Stadium. Ya, Daniel Munoz ya membuka keunggulan Kolombia pada babak pertama sebelum Luis Diaz dan Jaminton menambah gol setelah jeda. Uzbekistan sempat menyamakan kedudukan melalui Abosbek pada menit ke-60 tapi gagal menghindari kekalahan. Ya, timnas Kolombia meraih kemenangan atas Uzbekistan, ya Uzbekistan 3-1 pada laga grup K Piala Dunia 2026. Kolombia tampil efektif dalam memanfaatkan peluang sehingga mampu mengamankan 3 poin penting pada pertandingan pembuka. Dan sementara itu, Uzbekistan juga sempat memberikan perlawanan sebelum akhirnya harus mengakui keunggulan lawan, teman peradilan. Iya, pada babak pertama Kolombia langsung berusaha mengendalikan permainan melalui penguasaan bola dan distribusi umpan yang rapi. Uzbekistan memilih bermain lebih disiplin sambil menunggu kesiapan membangun serangan balik yang tepat.

Iya, Kolombia memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu setelah Jaminton mencetak gol ketiga timnya. Gol tersebut menutup pertandingan dengan skor 3-1 sekaligus mengamankan 3 poin perdana bagi Kolombia. Masih musim Piala Dunia di 2026 ini, teman pro dua, untuk kalian semua yang benar-benar pecinta bola pasti ngikutin banget ya teman pro dua ya. Dan semoga hiburan olahraga ini yang diadakan 4 tahun sekali ya, semoga bisa terus menjadi hiburan untuk kalian para pecinta bola.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

95,5 Komodio Fradiolog Samawi, teman terbaik kamu. Adanya Regina di bawah Happy. Memang sih teman radio, apapun masalahnya, kalau kita nyemangatin orang lain, nyemangatin diri sendiri, bahkan dalam hati tuh kalau udah bingung, gak tahu mau ngapain, harus gimana, ya udahlah di bawah Happy aja gitu ya. Ya udah, kita coba bawa Happy, ternyata emang gak sanggup teman radio kalau cuma di bawah Happy, harus dibawa ke harus di dibawa apa coba? Kalau udah dibawa Happy nggak bisa, ya harus dibawa ngobrol dong ya. Jangan sampai kita tuh mendam perasaan kita, udahlah dibawa Happy aja. Nggak gitu. Happy tuh nggak boleh sebelah pihak. Keduanya harus punya perasaan yang sama atau berdua. Jadi kalian kalau memang lagi ada blem alias problem yang menurut kalian, kalian udah coba memaklumi tapi masih belum bisa, ya udah dibawa ngobrol, jangan cuma dibawa Happy teman produser, namanya juga ngobrol ya. Semoga ketemu jalan keluarnya. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Dira pamit untuk hari ini. Besok insyaallah lanjut lagi teman produser. Setelah ini akan ada penyiar yang lain nemenin kalian.

Frekuensi Siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawe. Atau juga nih nomor WhatsApp-nya di 0811 67

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

Hai, dengarkan terus siarannya Pro 2 RRI Loks Pawe di 95.2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikToknya RRI Pro 2 di @pro2lokspawe. Save juga nih nomor WhatsAppnya RRI Pro 2 di 0811-6715-952. Sekali lagi, 0811-6715-952. RRI Pro 2 FM Loks Maweh, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini? Semoga aktivitasnya lancar dan moodnya masih terjaga ya. Gak kerasa sekarang udah jam 3 lewat ya. Buat yang dari pagi udah berkutat dengan pekerjaan, kuliah, sekolah atau berbagai aktivitas lainnya, selamat kalian udah melewati sebagian besar hari ini. Kalau mulai ngerasa lelah itu wajar. Jam segini emang sering jadi waktu di mana energi mulai turun, sementara pekerjaan atau aktivitas masih belum benar-benar selesai. Tapi tenang, kalau Pro 2 gak perlu buru-buru, tarik nafas dulu, minum air putih, dan nikmati sore ini. Aku Marley bakal nemenin kalian di sore ceria dengan obrolan ringan, informasi menarik, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang siap bikin suasana jadi lebih seru. Dan nanti di pukul 4 kita bakal bergabung dengan UKM Lingua First ya, dari Unimal di program Outside the Box. Jadi dimanapun teman Pro 2 berada saat ini, tetap semangat, tetap produktif cukup ya, dan mari kita nikmati sore ini bersama hanya di Pro 2 Lux Mawai, teman terbaik kamu.

Ya, baru aja kita dengerin mengudara dari Nyayat Gitaf ya. Lagu yang membawa pesan tentang keberanian untuk melangkah, bertumbuh, dan melihat hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Aransemen dan liriknya terasa ringan, tapi menyimpan banyak makna yang bisa kita bawa dalam keseharian. Nah, kalau tadi kita diajak terbang tinggi dengan mengudara ya, sekarang saatnya menambah energi sore ini dengan warna musik yang lebih berani dan penuh percaya diri. Ini dia Cardi B dengan Bongos.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Loksmawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksmawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

0: Ya itu dia darinya Endang Sukamti dengan Luar Biasa ya. Masih di Sore Ceria barengan Marley. Baru aja kita dengerin lagu yang penuh energi dan semangat positif, ngingetin bahwa setiap orang punya kelebihan dan cerita perjuangannya masing-masing. Nah, setelah semangat yang dibawa luar biasa, kita beralih ke lagu dengan nuansa lebih mellow tentang perasaan sepi yang mungkin pernah dirasakan banyak orang, terutama ketika seseorang yang biasanya ada tiba-tiba nggak lagi di dekat kita. Ini dia Jason dengan Lonely. Selamat menikmati teman Pro 2.
1: Yeah.

0: Ya masih di 95,2 FM Pro 2 Losmawe, teman terbaik kamu. Selamat sore kembali teman Pro 2, dan kita masuk ke program Outside the Box barengan teman-teman dari UKM Lingua First ya, dari benar. Unimal. Ada Harsa ya?
1: Ya,
0: ada Harsa dan saya, Taruna. Ya. Selamat sore, apa kabar? Kalian berdua lagi, kalian berdua lagi ya.
1: Lagi dan lagi, Bang. Mudah-mudahan
2: lagi kanjung merah.
1: Iya, pria itu lagi ya, waduh.
0: Gimana? Gimana moodnya hari ini?
1: Udah bagus? Alhamdulillah, walaupun panas kami tetap dingin, Bang. Stay cool kami.
2: Dalam ruangan ini gitu.
1: Iya. Benar.
0: Oke, dan apa nih? Kita mau bahas apa nih sore ini, Taruna?
2: Oke, Bang, kali ini kita akan ngebahas kalau pertemuan kemarin kita udah bahas tentang general lah.
1: Gimana, secara umumnya.
2: Secara umum gimana tes itu ada 3 tes untuk English proficiency. Uh-huh. Jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu yang paling tertua nih. Abang-abangan dari tes ya, yaitu TOEFL.
0: TOEFL.
2: Nah, TOEFL, dan specifically
0: panjangannya TOEFL.
2: TOEFL. Test for test of
1: English fluency.
2: Fluency.
1: Language.
2: Yeah. Foreign language gitu,
1: Foreign language.
2: As a foreign language. Test of English as a foreign language. Itu dia. Karena semalam udah kita bahas kemarin. Nah, oke.
0: Okay. Malam apa kemarin?
1: Sama
2: minggu lalu.
0: Kalau kita udah bahas barengan Bang Egi, ada TOEFL, IELTS, dan
2: DET.
0: Yeah. Sebentar, aku penasaran nih, DET itu masuk standar ya?
2: Masuk. Nah, sekarang Bang, udah.
0: Sekarang udah diakui ya?
2: Sudah diakui.
0: Berarti kalau kita belajar sendiri pakai Duolingo itu, ngaruh nggak sih sama skill English kita? Misalnya kita nggak ambil paket berbayarnya nih?
1: Yang gratisannya
0: aja bisa nggak?
1: Sebenarnya pengaruh sih Bang. Mm-hmm. Tergantung sekonsisten apa kita kan. Duolingo dia ada sistem strictnya, mungkin kayak mirip kayak TikTok strict lah kalau abang tahu gitu. Ya dimana makin kita konsisten tiap makin hari kita tes, kita belajar, strictnya kan bakal berjalan terus, dan juga kita bakal bisa tes lebih banyak terus gitu.
2: Tapi kan juga ini Bang, ada juga yang kontra nih sama cara sistemnya pembelajaran dari Duolingo Bang.
1: Oh, iya.
2: Karena kan ini kan terlalu gamifikasi kan, istilah gamification. Jadi kita nyusun kata segala macamnya. Jadi kita nggak belajar fundamentalnya. Nah, jadi banyak sebenarnya kan orang-orang itu pengen belajar fundamentalnya dulu Bang. Jadi biar bisa nge-step up. Sedangkan kalau dari Duolingo kan kita harus tahu dulu verbnya kan Bang.
0: Iya.
2: Kita harus tahu dulu kata per kata. Sedangkan kalau misalnya Jawa kan kita juga belajar structure, dan itu yang kurang dari Duolingo Bang sebenarnya.
0: Jadi kalau kita udah paham fundamental itu, ketemu native speaker nggak goyang lagi ya?
2: Iya, goyang lagi. Jadi memang bagusnya kalau mau mulai masuk ke Duolingo itu udah punya dasarnya dulu sih Bang. Baru kita bisa jump in ke Duolingo ya.
1: Lebih nyaman aja.
2: Ya,
1: gitu.
2: Lebih nyamannya. Jadi lebih buat relaxation aja. Buat mau tidur itu main Duolingo.
1: Mesti kenal dulu kan.
2: Iya, jaga istriknya.
0: Oke, nah sebelum kita lanjut lagi nih, mungkin teman Pro 2 ada yang baru dengerin hari ini ya programnya ya. Kalian boleh perkenalkan diri dulu dong.
1: Ya boleh, mungkin dari saya dulu.
0: Jangan digoyang-goyang kursinya tuh Bang.
1: Enggak, tadi kan kita bahas goyang-goyang Bang. Jadi saya ikut goyang-goyang gitu.
0: Bisa, alibi bisa.
1: Ya, alibi.
2: Masuk.
1: Ya, jadi ya mungkin halo teman-teman Pro 2 yang baru mendengarkan, saya Muhammad Harsya dari UKM Lingua First dan mahasiswa Universitas Malikus Saleh. Nah, saya sudah bisa bilang sudah hampir 2 bulan ya kita bersiaran
2: udah
1: di sini.
2: 9 episode.
1: Ya, jadi kalau kita baru kenalan, halo, boleh ditonton dari awal ya, please tambahkan viewer kan.
2: Engagement.
1: Itu saya, dan saya ditemani teman saya.
2: Ya, halo, nama saya Taruna Hezerki, saya juga mahasiswa dari Unimal dan juga dari UKM Lingua First, dan ya kita lagi nih Ranger Merahnya kawan-kawan berdua sebenarnya. Jadi yang pengen get to know us better can go to our previous videos.
1: Okay. Yeah. Tonton aja.
2: Wajib.
0: Kalian semester berapa nih?
2: Semester 8, Bang.
1: 8.
0: Sama sekarang ya.
1: Di ujung tanduk sudah bisa bilang.
0: Oh, masih aman itu.
2: Masih.
0: Batasnya berapa? 14 kan?
1: Sekarang sudah 12, Bang.
2: 12.
0: Ya itu harus dihabisin. Mau bajir kalau enggak habis.
1: Completion kan, Bang. Iya. Kami mesti jadi donatur kampus, Bang.
0: Omar Lenny lu 14 tahun, 14 semester tuh dihabisin. Dihabisin 14 semester.
1: Ya makasih curhatnya ya, Bang. Saya apresiasi
2: Bang. Insight yang sangat bagus itu.
1: Kita mesti mencatat ilmu orang tua. Raymond.
0: Hah?
2: Oh iya,
0: enggak telat sih, sengaja telat.
2: Sengaja telat.
0: Emang apa? mau selesai di waktu yang tepat.
2: Iya benar. Explore dulu bang ya, explore dulu ya.
0: Iya, kebetulan waktu aku lulus itu akreditasi kampus sudah A.
1: Oke. Okay. Jadi dapat waktu yang tepat.
0: Dapat waktu yang tepatnya dapat.
2: Iya. Koboy ini. Iya, abangnya berarti Bang Merli koboy ya bang dulu.
0: Apa itu?
2: Koboy kampus enggak?
0: Koboy kampus. Enggak lah, dulu namanya apa? Mahasiswa badi ya.
2: Oh, mahasiswa badi.
0: Masih kalimat konvensional.
2: Oh iya.
1: Fosil belum.
0: Belum masuk fosil. Belum masuk bahasa Gen Z dulu. Oh.
2: Belum fosil, belum koboy ya.
0: Oh iya. Nah, kalian ini kesibukannya apa aja nih di UKM?
1: Kesibukannya, waduh, banyak sih bang untuk di list satu-satu sih. Tapi kalau kita secara umumnya, kami fokus ke aplikasi bahasa Inggris bang.
0: Aplikasi? Oh, ya, lagi ngembangin aplikasi?
1: Enggak, mengaplikasikan.
0: Oh, mengaplikasikan.
1: Skill berbahasa Inggris bang. Kalau contohnya, paling simpelnya kami sering bahas buku-buku bahasa Inggris. Misalnya cerita ini kita bahas apa, teman-teman gitu. Sering ada lomba debat juga. Yeah. Dan ada simulasi ini kan, sidang PBB kan kalau nggak salah. Yeah.
2: Ada guys,
0: wih, keren tuh.
2: Gitu, UN-UN kan.
0: Delegasi-delegasi
1: gitu. Iya, latihan jadi delegasi gitu.
0: Ada, berarti ada kayak English Day-nya lah gitu ya.
1: Untuk sekarang belum bang, karena kebetulan UKM LV itu baru lahir tahun semalam. Ya jadi masih banyak, bisa bilang masih berkembang sendirinya.
0: Tapi bisa lah itu ke depan mungkin kalian ajukan entah ke dekan atau apa. Mungkin ya, ada English Day di kampus kan, bisa jadi goal yang tersendiri nanti ya.
1: Apalagi banyak orang belajar bahasa Inggris kan mungkin dari main game, dari main COD, mungkin
0: dari nonton Hollywood, Bollywood.
1: Aksen-aksennya agak keren ya. Ya, mungkin abang ada pengalaman dalam aksen-aksen Bollywood.
0: Belum, I have no experience in Bollywood.
1: Ada, ya, proven ya teman-teman Pro 2 ya.
0: Oke, balik ke topik kita ya. Kita mau bahas apa hari ini?
1: Jadi Taruna.
0: Specifically. Kalau temanya nih, temanya subtle ways to answer the speaking section of English proficiency test. Nah, bisa kalian jelasin nggak?
2: Nah, itu udah mencakup spesifiknya juga bang. Jadi dalam tes TOEFL itu dibagi 4 tes. Dalam tes IBT-nya, session IBT-nya yaitu ada writing, reading, listening, sama speaking. Nah, kita nih yang paling unfamiliar dengan orang-orang yang belajar bahasa Inggris dan mau tes itu biasanya adalah sesi speaking bang.
0: Speaking
2: karena itu kayak contohnya dan juga studi kasusnya sangat jarang kita temui di internet.
1: Benar.
2: Nah, jadi kita memang harus nyobanya secara langsung gitu baru kita tahu. Jadi kali ini karena kami berdua sudah pernah mencoba ikut tesnya,
1: sudah dan sepuh ya.
2: Ya, sudah tahu lah caranya, struktur dan juga bisa memberikan insight nih sama kawan-kawan berdua.
0: Nah, mengenai apa ya? Listening section.
2: Speaking.
0: Oh, nanti kita masuk ke listening ya. Oke, lanjut.
2: Speaking session. Ya,
1: jadi mungkin kalau kenapa kayak kata Taruna banyak hal yang kita tidak ketahui dalam mengerjakan tesnya, karena simulasi atau bisa bilang mekanisme tesnya ini adalah kita akan diberikan sebuah premis bang, sebuah pertanyaan. Kira-kira kita setuju atau tidak setuju terhadap suatu premis. Misalnya mungkin dia topik-topik yang lagi hot bang, mungkin kayak apakah kalian setuju perempuan memiliki bukan hak sih, lebih ke opportunity, peluang yang sama sebagai dengan laki-laki, atau ya juga hak juga bisa, apakah apa, opini kalian perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, atau mungkin yang lagi on fire menurut kalian LGBT itu bagaimana, kedepannya bagaimana. Biasanya sih dia hal-hal yang umum-umum seperti itu, yang lagi hot-hot seperti
0: lebih
1: itu.
0: Lebih ke ngajak mikir ya soalnya ya.
1: Karena lanjut.
0: Biasanya tes TOEFL itu berapa lama durasinya?
1: Biasanya 3 jam ya kalau enggak salah ya.
2: 3 sampai 4 jam, Bang.
0: Yeah. 3 sampai 4 jam satu sesi.
2: Jadi satu sesi itu 1 jam sebenarnya.
0: Oh, berarti 4 sesi nih.
2: Iya, ada 4 sesi. Itu untuk keseluruhannya 4 jam.
0: Sesi pertama biasanya apa tuh?
2: Biasanya itu writing dulu.
1: Iya, nulis.
2: Writing structure.
0: Writing
2: and structure-nya.
0: Writing and structure. Itu berapa soal biasanya?
2: Ada sampai.
1: Waduh.
2: Kalau waktu aku kemarin kan ini
1: mungkin
2: bang,
1: yang online dulu ya.
2: Ya, jadi kayak TOEFL itu dia dibeda-bedakan gitu bang.
1: Terbagi dua.
2: Kalau
1: bang.
2: Kalau dari saya kemarin itu cobanya ada sampai 60-an soal bang untuk writing doang. Itu harus dalam 1 jam untuk dijawabnya.
1: Ya semuanya.
0: Berarti TOEFL ini memang benar-benar bisa menggambarkan skill dasar bahasa Inggris kita lah ya.
1: Benar bang.
0: Kalau kita bisa lewatin itu ya.
2: Iya.
1: Benar bang.
2: Sangat-sangat. Karena kan memang, karena kan dibagi dalam 4 aspek kan bang. Jadi itu udah mencakup keseluruhan lah dalam cara kita belajar bahasa Inggris, dalam cara kita implementasikan bahasa Inggris itu ke kehidupan kita sehari-hari nanti.
1: Benar, benar.
0: Oke, oke. Lanjut ke topik.
1: Ya, jadi tadi sudah kita bahas kalau topik-topiknya pasti topik hot-hot seperti itu. Dan terkadang bisa juga soal psychological, bang. Atau hal-hal yang kita nggak pernah kepikiran tapi tiba-tiba ditanya kejeder gitu. Kalau saya ya, pengalaman saya kemarin saya pernah ditanya adalah, karena sering dengar nih pertanyaannya ini, kamu ketika mati ingin dikenang seperti apa?
2: Okay.
1: Gitu. Gitu kan kita agak apa ya gitu.
0: Kita mikirnya ini pakai vocab apa nih?
1: Dan juga nih maksud pertanyaannya apa? Mereka ingin saya jawabnya sebagai orang baik atau sebagai orang rajin atau sebagai ini?
0: Atau sebagai level advocate?
1: Iya, itu seperti advokat benar. Iya, jadi banyak hal-hal yang berat seperti itulah ditanya. Tapi memang secara umum untuk bisa ahli dalam hal seperti ini jelas kita perlu membaca ya. Dan expose dengan dunia luar jelas. Mungkin kita sering melihat berita, mungkin atau sering baca-baca buku. Dan
2: coba kayak kita juga harus kenal diri kita sendiri juga kan.
0: Atau sebelum kita lebih dalam nyelamin soal-soal kayak gitu, kita harus belajar debat dulu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita sendiri ya.
1: Bener,
0: harus bang. Lurus dulu logika kita ya, harus jago debat, tahu semua logical fallacy gimana.
1: Iya, benar.
0: Baru lebih enak aplikasikan ke Inggris ya.
2: Ya, nah itu sebenarnya juga bang, kita cari belajar bahasa baru itu pertama memang awalnya dari mindset dulu kan. Dari mindset
1: ini
2: dulu.
1: Semua masalah mindset.
2: Ya, semuanya masalah mindset. Jadi kayak memang kita harus benerin dulu cara kita menggunakan bahasa dalam bahasa native kita lah, bahasa utama kita kayak bahasa Indonesia. Jadi kita jangan sampai salah kayak dalam penggunaan SPOK-nya kan, struktur, terus penggunaan bahasa, penulisannya benar. Nah, setelah itu baru kita memang bisa gunainnya belajar buat bahasa Inggris lagi. Jadi itu udah cara yang memang harus disusun rapi sih bang dalam mulai belajar itu bahasa Inggris ya.
0: Oke. Nah biasanya reaksi orang-orang yang baru pertama ngadepin TOEFL itu gimana? First reaction ya?
1: Terkejut, kaget.
0: Apa ini?
1: Iya, karena walaupun itu salah satu hal yang gini bang, walaupun kita sudah belajar, kita pasti tetap akan terkejut.
0: Karena
1: sih.
0: Bayangan orang ya yang belum pernah belajar TOEFL, walaupun dia udah sering belajar bahasa Inggris, dia pasti ngiranya TOEFL itu kayak ujian bahasa Inggris gitu kan?
1: Iya, benar.
2: Kayak ujian bahasa Inggris di sekolah mungkin. Iya. Padahal memang kayak gimana-mana kan bang, gimana-mana tes itu pasti lebih susah dengan apa yang kita pelajari kan.
0: Betul.
2: Nah pasti kayak itu buat ngelatih cara pola pikir kita,
1: adaptasi kita.
2: Iya, adaptasi kita, cara kita berpikir kritisnya, problem solving kita dalam menyelesaikan masalah itu.
1: Benar-benar.
2: Nah makanya TOEFL itu memberikan pressure, tekanan sama kita. Kayak dalam waktu, dalam waktunya, terus banyaknya soal. Kan itu kan suatu tekanan kan buat kita. Makanya kayak banyak orang itu kaget dengan TOEFL rumahnya kayak gini ya. Kita harus ngejawab dalam satu soal mungkin 1 menit, 30 detik. Kita harus sudah tahu artinya, sudah tahu ngebacanya, sudah tahu strukturnya.
1: Dan jangan lupa harganya juga mahal. Yeah. Pressernya pasti. Jadi kalau ini gagal, hilang berapa juta kemarin?
2: 4 juta. 4 juta lenyap kalau misalnya kita.
0: Dan vocabulary-nya juga enggak yang biasa kita lihat sehari-hari ya banyak ya.
1: Sebenarnya boleh pakai vocabulary yang biasa kayak I like you atau hello gitu, tapi
0: enggak di soalnya nih,
1: di soalnya,
2: TOEFL-nya. Writing itu.
1: Sebenarnya ya dia memakai yang soal biasa karena yang mereka inginkan adalah kita yang memakai vocabulary yang susah seperti itu. Karena yang makin banyak vocabulary yang kita pakai susah dan memang masuk akal ya, jangan kita maksakan itu untuk fit gitu, muat ya, itu nilai kita makin banyak gitu, karena itu kita dapat membuktikan kita tahu bahasa-bahasa yang jarang dikasih tahu, jarang dibilang, dan kita dapat menggunakan secara efektif dan benar gitu.
0: Berarti itu bukan multiple choice ya?
1: Bukan bang.
0: Bukan ya? Memang writing langsung ya?
1: Iya, sebenarnya ada yang memang dia multiple choice. Itu yang
2: Structure, writing structure.
1: Itu dia menastruktur bang. Mungkin yang sering kita lihat kayak disuruh baca cerita, habis itu ditanya ini ide utama paragraf ini apa, betul. Gitu, yang sering kita dengar-dengar lah.
2: Ya jawabannya.
1: Tapi lebih umum memang lebih ke bagaimana kita bisa berkomunikasi sih, gimana kita bisa ya yapping lah, ngomong lah, makanya di hari ini kita fokusnya ke yapping gitu.
0: Oke, balik ke speaking section ya. Ya
1: benar-benar speaking section.
0: Yang paling sulit dari speaking section ini di apanya sih?
1: Mungkin yang paling sulit ya, ini bagi saya sulit, yang ini sulitnya bisa kedua pihak bang, bahkan yang sudah belajar atau belum belajar pun pasti akan kesusahan, yaitu bagaimana cara mengatur pikirannya sendiri. Ya karena jelas untuk orang yang sudah belajar, dia banyak ide di otak dia kan, tiba-tiba dia dilempar pertanyaan, misalnya kayak pertanyaan yang kita lampirkan sini, pasti dia banyak ingin dia sampaikan, tapi bagaimana menyampaikan itu secara struktur, secara flow. Karena kita ngomong pasti mesti ada flow-nya ya bang, gak mungkin kita ngomong dari masa depan ke masa sekarang, masa depan masa sekarang lagi.
0: Itu kayaknya masalah semua orang.
1: Iya itu.
2: Jadi kayak speaking session itu kan jadi jatuhnya kayak interview ya. Interview bang, jadi dalam keadaan formal, dan gimana cara kita nyampain apa yang dalam isi pikiran kita nih kan. Mungkin lagi kusut banget nih isi pikirannya kan. Terus cara nyampainya gimana kita narik benangnya
1: secara efektif, gitu. Lurus aja lah benangnya, tidak ada bengkok-bengkoknya.
2: Itu kadang, karena tekanan juga banyak kita ngomong sama orang yang memang kadang bahasanya gak jelas sama telinga kita kan, gak biasa kita dengar.
1: Dan apalagi pressure zaman sekarang ya, kita menjadi orang lain ngomong sama orang lain.
0: Nah itu penilaiannya gimana?
1: Penilaian TOEFL-nya ya bang. Kalau penilaiannya jelas sama seperti writing juga, seperti kita penggunaan kata-kata kita, efektivis kita, aksen juga. Sebenarnya logat nggak terlalu sih dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu adalah bagaimana kita menyampaikan kata-katanya.
2: Artikulatnya juga.
1: Ya, artikulasinya. Artikulasinya. Dan yang tapi yang pasti adalah flow-nya dan ide kita apa. Ya itu yang susah bang mungkin.
0: Itu yang susah ya. Kalau berarti itu lebih ke pesan kita nyampe apa enggak gitu ya.
1: Benar.
0: Gimana caranya kita menggunakan kata-kata yang sederhana aja tapi bisa orang efektif. Bisa paham apa maksud kita ya, efektif ya.
2: Benar. Karena kan walaupun memang ini kita penilainya memang udah ada aspek tadi kayak yang disampaikan sama Ars ya, penilai kita itu tetap manusia bang. Jadi itu manusianya, orangnya bisa subjektif juga dalam penilainya. Nah itu juga susahnya juga dalam kita nyampain kan ke orang, apalagi orang yang pertama kali kita temui lah istilahnya. Itu ngejelasinnya kan mungkin orang itu mungkin kurang paham atau apa. Nah, jadi nilai kita tergantung sama orang yang tidak ajak ngomong.
1: Makanya kita perlu berdoa juga bang. Dia baik pada hari itu.
0: Biasanya itu kita ngomong sama penilainya langsung ya.
2: Iya,
0: sama penilainya langsung. Nah, biasanya dalam satu sesi test TOEFL itu dia sampai ngadepin berapa orang? Karena itu kan bisa ngaruh juga ke mood dia ya.
1: Iya kan? Tapi sebenarnya itu hal yang nggak bisa kita kendalikan juga sih bang.
0: Karena makanya tadi ada poin subjektivitasnya di situ.
2: Karena memang ada penjadwalan kan. Biasanya itu bang dalam satu kali tes TOEFL itu ada 30-40 orang yang ikut dalam satu kali tes. Jadi tes itu bakal dibagi, mungkin kadang reviewnya ada dua. Jadi paling dibagi dua. Dan memang harus diselesain dalam satu hari bang.
1: Benar.
2: Karena kita harus satu hari, karena kita dibagi waktunya. Jadi kalau yang kita dapat nomor terakhir ya
1: berdoa aja sih bang. Bismillah sih.
2: Semoga aja abis makan gitu kan, tenang, ngasih ngopi ya.
0: Karena kalau terakhir-terakhir itu dia juga udah males mungkin ya.
1: Ya udah bete dia kayaknya.
0: Tapi itu ada dua keuntungan sih. Antara dia mungkin udah malas, udah ngasih nilai bagus saja, atau dia malah lebih teliti lagi.
1: Berarti kita berdoa dia lagi good mood hari itu. Ya, tapi ya itu mengenai mekanismenya bang. Intinya kenapa susah, karena pasti kita ya sering duduk di apa kedai kopi ya bang, gimana kita ngomongnya ya udah ngomong aja. Tapi untuk tes TOEFL ini mesti terstruktur, dan ya hari ini kami akan menjelaskan lah kira-kira gimana cara metode kami menjawabnya, dan mungkin bisa teman-teman contohkan juga tuh, bahkan di improve juga mungkin
2: ya, bisa boleh ditambahin nantinya ya kan. Ya,
1: dan mungkin ya semisal teman-teman ada pertanyaan ya dari mungkin metode atau apa, boleh ya mungkin dari telepon ya bang, dari
0: kita kita bisa kita buka untuk pertanyaan di live chatnya
1: di live chatnya YouTube-nya
0: RRI Los Maui Official ya.
1: Jadi selain kalian bisa lihat muka kami juga di YouTube, kalian juga bisa bertanya kan, banyak kan keuntungannya kan.
2: Kalau nonton langsung kan live.
1: Ya, jadi boleh nonton di RRI.Los Maui Official
0: YouTube ya. Oke, lanjut ke apa? Udah ada yang nanya? Oh, sebentar kita buka dulu.
1: Excited banget
0: udah
1: ya.
0: Udah yang nanya kah?
3: Wow. Gak sabar nih.
1: Gak sabar banget nih. Ya, ya.
0: Eh, kok Facebook sih?
1: Facebook. Gak apa-apa, kami juga buka Bang. Waduh. Mungkin sebelum kita ke
0: interview. Salam interaksi lagi.
1: Salam genre.
0: RLA Logs Maui Official. Kita suruh orang buka, tapi kita lagi gak buka ya.
1: Ah ya, jadi ini ada yang bertanya dari, mungkin namanya gak kecil.
0: Bentar, kita bacain dulu.
1: Ya, jadi pertanyaan adalah, cara biar gak kena pressure pas ngomong pakai bahasa Inggris gimana Bang?
0: Waduh. Oh sebentar, kita bacain dari awal dong.
2: Oh iya,
0: dari keren banget kamu buang tahu.
1: Waduh.
0: Aduh.
1: Jangan dari situ. Bang.
0: Aku ngefans sekali sama Bang Harsya. Aduh. Bang Harsya notice aku, Bang tuh di notice tuh.
1: Iya di notice nih. Iya saya notice nih.
0: OMG my idol.
1: Iya saya notice nih. Nurse absen aku. Iya saya notice ya.
0: Oke, sekarang dari ya is your future ya, pertanyaan pertama ya. Kasih tips buat speaking yang lancar dong.
1: Oke, yang lancar. Yang
0: pasti kamu nih mau speaking apa ke siapa?
1: Iya. Kalau tadi ngomong Bollywood boleh ke Bang Bari tadi.
2: Ketahui dulu.
1: Belajar. Tapi kalau dalam sesuai topik kita bahasa Inggris, cara yang lancar memang mesti belajar sih. Yeah. Karena ya lagi dan lagi seperti naik sepeda. Bahasa itu seperti sepeda itu dimana. Lagi. Jika kita tidak pernah mencoba, kita nggak akan tahu seperti naik sepeda Bang. Tapi ketika kita sudah mulai dan sudah terbiasa, kita pasti bakal terbiasa. Kayak kita gimana menjelaskan
0: ke orang sekali, sekali apa
1: sekali bisa
0: sekali gearsetnya itu dilumasi
1: ya.
0: Sering diputer lah ya,
1: lebih
0: ringan ya.
1: Ya
0: tapi kalau udah dilumasi nggak pernah dipakai, macet ya kalau mau dibawa jalan.
1: Jadi intinya adalah pede aja, nggak apa-apa salah.
0: Bahasa teknisi.
1: Teknisi. Gitu. Nggak apa-apa salah, nggak apa-apa dikoreksi. Yang penting pede aja dengan diri kamu sendiri.
2: Coba aja dulu, coba aja dulu.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan kedua dari Hot Arulpan. Cara biar nggak kena pas
1: pressure.
0: Cara biar nggak kena pressure pas ngomong pakai bahasa Inggris.
1: Nah, mungkin Taruna ingin menjawab yang ini.
2: Kalau menurut saya ya, kalau biar nggak kena pressure nih dalam bahasa Inggris, gimana? Pertama-tama memang persiapannya juga harus mateng dulu ya. Persiapan dalam bahasa Inggris itu juga harus sudah siap. Kalau memang kayak kalau itu memang ready buat buat nyambil tesnya atau buat memang ngomongnya, dan juga pastikan mungkin perlu sedikit penjelasan juga nih sama orang yang kalian ajak ngomong mungkin kan. Jadi kalian bakal perlu banyak ngejelasinnya. Misalnya nih kalian boleh ngomong ke orangnya kayak aku mau ngomong bahasa Inggris dulu ya, kayak buat matinya gitu. Dan kalau memang dalam konteks latihan TOEFL-nya kan, dalam tes TOEFL memang harus paham, punya persiapan yang matang dulu guys.
1: Benar,
2: persiapan
1: benar,
2: yang
1: benar.
2: Matang dulu, jadi kayak kalian udah lebih santai dan
1: lebih
2: ya lebih rileks. Dan kalau saya biasanya tarik napas sih, tarik napas. Ada metode namanya 7-4 gitu kan.
0: Ada ritualnya ya.
2: Iya,
0: ada
2: ritualnya ya. Waktu kemarin itu kan kayak nyobanya tarik napas 7 detik, setelah itu baru dihembuskan selama 4 detik. Jadi biar ini ada bahasa ilmiahnya juga. Jadi biar lebih tenang sedikit dan ya kortisol kita bisa turun lagi.
1: Itu pernapasannya penapasan air atau api itu.
0: Ya ini kan ya guys. Kira-kira disuruh tarik napas 7 detik, tarik tambang 4 detik.
2: Ya kalau itu kalau dari saya cara buat lebih rileks lagi dalam menghadapi tekanan dalam berbahasa Inggris di konteks tes TOEFL-nya.
0: Intinya Shauki Arvian 5998. Ini kayaknya gimana sih Bang tips buat yang mau belajar bahasa Inggris nol? Ini kayaknya bukan mau nanya, ini pengen dinotis aja.
1: Ini pengen dinotis ini. Ini bukan nanya yang penting nanya ini. Ya ampun. Tapi ya enggak apa-apa. Kita kan sayang dengan audiens kita ya Bang. Kita tetap
2: jawab. Boleh.
1: Gimana sih Bang buat belajar bahasa Inggris dari nol? Kalau dari nol ya sebenarnya apalagi di masa teknologi sekarang ya Bang, dan memang sebenarnya adalah pesan utama sama kami dari Outside the Box, kalau belajar bahasa Inggris itu tidak perlu kaku. Kita tidak perlu dari buku, tidak perlu dari kelas, kita bisa dari mana-mana saja. Contohnya ya kita apalagi di TikTok sekarang ya pasti banyak itu kan, kayak yang video-video dikasih kata-kata kita baca, di habis itu dia ngasih tahu ini katanya artinya itu ini, kegunaannya di sini-sini. Dan ya itu sebenarnya dari kita itu kan kita sudah belajar dapat ilmu baru, tinggal aplikasinya aja bagaimana. Dan kayak kata Tarun tadi, bisa aja kita ketemu teman-teman yang kebetulan sedang belajar bahasa Inggris juga, dan mungkin dia lebih ahli daripada kita, dan kan jatuhnya bisa sharing, diskusi, dan secara gak langsung kita bisa mengalahkan salah satu kesusahan belajar bahasa Inggris, yaitu adalah ketidakpedean sudah pastinya.
2: Gunakan media.
0: Di TikTok banyak itu live streaming
1: yang banyak banget
0: room itu ya, room orang ngobrol bahasa Inggris semua.
1: Apalagi
0: terus yang video-video yang bisa kita stage kayak flag announcement gitu kan, kita bisa speaking langsung
1: jelas-jelas. Apalagi sekarang banyak pun, bahkan dosen-dosen pun live stream streaming bang, bahkan kan
2: akademik gitu ya.
1: Iya, dan streamingnya bukan kayak mungkin having fun, mungkin dosen killer gitu, maksudnya benar-benar
0: Pak Ajib ada yang nge-stream. Iya,
1: funnily enough asisten dia anggota kami juga. Jadi halo kalau nonton. Ya, jadi kayak banyak dosen-dosen bahkan dia live streaming dosen bahasa Inggris seperti itu, dan kita bisa Q&A dengan mereka langsung. Dan mungkin kayak outside the box juga formatnya.
2: Nonton juga outside the box.
1: Iya, nonton outside the box juga.
2: Outside the box juga belajar ya.
1: Kita bisa bertanya juga langsung, dan langsung interaktifnya langsung, kita revisinya langsung kan gitu. Bisa bilang kayak AI kan, kalau kita ngomong kan langsung ada balasan kan. Jadi bayangkan kami kayak ChatGPT aja lah.
2: Jadi kalian lagi nge-prom ya guys ya.
1: Iya, nge-prom ya teman-teman.
0: Jadi tapi ini yang sering jadi apa ya, sering jadi pertanyaan besar di kepala aku dari dulu ya, di section listening nih terutama. Kita keluar kota dikit.
1: Outside the box.
0: Waktu kita dengar, waktu kita masuk ke listening section, itu kan aksennya British abis tuh ya.
1: Banget.
0: Ini rasanya kayak enggak adil nih. Kenapa harus British yang jadiin standar untuk tes TOEFL gitu?
1: Wah, well.
0: Kalian pernah tahu enggak itu kenapa?
1: Well, kalau kita simpelkan aja nama negaranya aja Inggris, Bang. Enggak, maksudnya iya kan?
0: Kalau betul.
1: Kalau jawab paling simpel nama negaranya aja Inggris kan.
2: Asal mula bahasanya gitu.
1: Iya, literally dari sana gitu. Dan memang kalau memang kita dari sejarah ya, memang Inggris itu memang lahir dari memang daerah mereka. Dan jadi sebelum bisa ke Amerika, dipindahkan ke Amerika, usul-usulnya itu memang dari mereka. Makanya lebih banyak umumnya, secara umum orang lebih ada stigma ya bahasanya. Stigma memikirkan kalau bahasa Inggris yang benar itu bahasa Inggris British. Dimana itu agak naif sih bahasanya, karena bahasa Inggris ini kan sangat luas ya, bisa bilang bahasa wajib.
0: Kalau asumsi kita kayak perempatan bahasa di Indonesia ya, bisa kita bilang itu bahasa medoknya Inggris ya.
1: Iya, medoknya.
0: Medoknya. Biasanya memang yang medok itu yang paling susahnya. Yang
2: paling susahnya.
0: Malah setelah ditransform ke American English itu malah lebih gampang kita pahami daripada British-nya langsung, guys.
2: Benar. Jadi dapat simplify lebih ya.
1: Iya.
2: Simple. Dan juga karena Bang ada juga yang ngomongnya kan. Bukan saya nih yang ngomongnya, kayak English is the British native language.
1: Oh iya.
2: Iya, kan memang kan karena itu bahasa native mereka lah, bahasa ibu lah istilahnya dari English kan. Jadi makanya kebanyakan memang tes itu lebih condongnya kepake aksennya British.
0: Bener. Gitu. Berarti seolah-olah kalau kita udah mudah dengar sama aksen British, kita untuk aksen lain lebih gampang lagi gitu.
2: Lebih gampang sih.
1: Biasanya bang.
0: Kayak tulisan di situ lah. Kalau kita bacanya pakai British, do you agree or disagree with the following statement? It is better to learn an IELTS skill. Yeah,
1: enggak gitu lah. It's better.
0: Kalau kita bacanya pakai American English, do you agree or disagree with the following statement? Kan lebih enak kita dengarnya.
1: Tapi sebenarnya ini untuk teman-teman aja ya, tips and trick, dan sebenarnya lebih ke saran aja. Sebenarnya tidak ada right or wrongnya, semuanya benar. Asalkan seperti yang tadi sudah di standar di TOEFL, yang penting penyampaian kata kita nggak salah. Mungkin kayak kata plan, entah apa kita buat gitu, entah plane atau apalah gitu. Yang penting kita menyatakannya benar aja, dan gimana logat kita, aksen kita, entah Bollywood atau ini, asalkan penyampaian benar, nggak ada salahnya gitu, benar tersampaikan.
0: Makanya di speaking section tadi aksen nggak masalah ya,
1: masalah.
0: Kayak ada yang bilang plane, ada yang plane.
2: Kayak tadi yang abang bilang kan, gimana cara kita buat ngeyakinin orang yang kita ajak ngomong tadi ngerti sama apa yang kita maksud. Jadi nggak ada masalah sih.
1: Makanya yang penting penyampaian aja intinya.
0: Kayak ini ada pertanyaan lagi nih.
1: Banyak ya.
0: Dari Airet Nafi. Emang iya bang? Kita jawab dulu.
1: Iya.
0: Katanya kalau ngomong bahasa Inggris, yang penting orangnya paham meski grammarnya berantakan. Nah, ada yang beranggapan kayak gini nih.
1: Iya.
0: Ini biasanya di dunia turism kayak gini
2: gitu.
0: Biasanya turis tuh lebih paham kalau kita itu memang bukan
2: English,
0: bukan
2: gitu.
0: Apa? broken English lah ya, bukan bahasa ibu kita ya.
1: Mister, picture with me gitu ya. Kalau jawaban simpelnya, ya sebenarnya nggak masalah. Kembali lagi dan yang sudah sering kami bahas di Outside the Box sebelumnya, tonton ya sebelumnya. Sebelumnya ada.
0: Tapi itu bukan untuk dijadikan pembenaran ya. Yeah. Malah kalau kita biasain itu kita jadi malas belajar. Ya,
1: kan? Itu bukan pembenaran sebagai kebiasaan. Itu ini adalah pembenaran untuk kita jangan takut, jangan merasa kayak iya aku broken. Iya, ngomong aja gitu. Karena orang bule, ya, orang Inggris habis-habis kita bilang lah, maka justru menang kita imut dengan mencoba.
2: Lucu sih bang, lucu.
1: Gitu. Karena kalau di posisi mereka, kita harus pahami, ini adalah bahasa mereka. Mereka lahir dan tumbuh dengan bahasa ini. Sedangkan kita belajar, ini bukan bahasa yang kita lahir dengan bahasa ini. Jadi mereka kayak takjub lah, salut. Makanya mereka lucu, apresiasi kayak, kalian mencoba memahami saya gitu. Kayak, you're trying to understand me.
2: Kayak
1: gitu.
2: Budaya mereka juga jadi lebih keluar gitu kan, bang. Kita adopsinya.
0: Ya, kayak kita lihat ini juga, kalau kita lihat konten kreator luar yang nyoba bahasa Indonesia, kita pasti excited buat nontonin. Berarti kayak gitu juga yang mereka rasain. Ya, gitu juga.
2: Karena banyak kan ya, konten kreator engagementnya ke Indonesia.
1: Ya, makanya. Ya, jadi intinya ya seperti yang sering kita bilang di episode sebelumnya dan hari ini, just pede aja, just speak gitu.
2: Just be yourself and confidence, guys.
1: Ya, salah ya memang mau gimana aja pasti salah gitu. Ya, kesalahan itu wajib gitu.
0: Oke, nah itu yang ditulis di papan tadi apa apa tuh? Apa
1: ya. Mungkin kita bisa ke topik hari ini akhirnya. Ya, jadi ini sekiranya ini adalah premis yang akan ditanyakan oleh reviewer TOEFL itu atau IELTS atau hal-hal lain. Salah satu pertanyaannya ada seperti ini kayak do you agree or disagree with the following statement? It is better to learn a new skill through online courses than through in-person classes. Use specific reasons and examples to support your answer. Atau kalau kita Indonesia kan simpelnya, kalian setuju atau tidak? Kalau untuk mempelajari skill baru itu kita melalui kelas online atau kelas langsung. Dan semisalnya setuju, jelasin alasannya dan alasan dan contoh-contohnya dan yang mendukung.
0: Jawaban
1: kamu, ya, itu kan bisa bilang agak wah gitu ya tiba-tiba dilempar pertanyaan itu ya.
2: Banyak.
0: Jadi jawabannya udah langsung muncul di kepala, tapi nge-encode-nya ke English.
1: Ya, kita udah nge-prom tapi yang keluar AI-nya aneh ya, gitu.
2: AI ngasih pertanyaan lagi.
1: Iya, jadi ini kami akan mengajari otak kalian gimana jadi AI, teman-teman.
0: Tapi, oke, simulasi.
1: Ya, simulasi. Jadi kalau mungkin dari metode saya dulu. Metode saya menggunakan adalah cuma tiga cara aja. Itu pertama adalah jawab, jelaskan, dan berikan contoh. Gitu. Ya, simple ya. Bisa bilang kayak pertama ini kita setuju atau tidak. Ya, jelas kita jawab. Misalnya kita setuju, oke, saya setuju, I agree. Kita jelaskan kenapa setuju. Saya setuju karena ke kelas online itu lebih accessible, bisa dapat diaccessible banyak orang, lebih mudah dipahami kapan saja di mana saja, dan jelas perkembangan zaman kan pasti banyak dimudahkan. Misalnya kayak Duolingo tadi, kapan saja bisa kita akses dan lebih mudah dicerna juga. Dan kita berikan contoh karena lebih mudah. Kita berikan contoh mungkin orang-orang yang sudah sukses dengan metode itu. Mungkin saya ada dengar teman saya, dia menggunakan metode online ini dan dia berhasil dapat S2 di luar negeri, misalnya. Dan sisanya kita tinggal memanjangkan kata-katanya saja, bang. Kalau dari saya, misalnya kayak bahasa Inggris ini kan banyak opening statement-nya kayak on this matter I would concur and this, gitu. Intinya simple aja, tinggal kita jawab, kita berikan penjelasannya kenapa kita jawab itu dan kita berikan contohnya.
0: Nah, diksi-diksi kayak gitu tuh yang kita nggak dapat di kelas tuh.
1: Iya, nggak ada tuh. Karena kelas pasti kan baku-baku ya, bang, kayak ya udah bertu masa lalu gitu. Padahal lebih
2: banyak lagi.
1: Ya, lebih kompleks dari itu, tapi ya kalau metode saya yang sudah melaksanakan pressure 4 juta ya seperti itu.
0: Nah, contoh kalau, kayak waktu kita masih SD dulu kan ditanya belajarnya kayak what is your name gitu. Yeah. Giliran tiba-tiba ke kita keluar negeri sampai bandara langsung ditanya your name please.
1: Your name please.
0: Kayak gitu mister. Dulu guru aku bilangnya
2: what is your name.
0: Coba ulang. Salah. Mister salah itu.
1: I'm sorry katanya. I'm sorry. Biasanya kita kayak can you repeat that gitu.
0: No, you have no. You have no wrong.
1: Sebenarnya dia cuma nyuruh kita ngulang kata-kata kita.
2: Speak louder padahal enggak nyuruh kata-kata kan. Kata-kata di situ.
1: Ya, itu.
2: Lebih buat diulang.
1: Ah, tapi itu metode saya. Mungkin kalau Taruna, metode Taruna gimana?
2: Kalau saya lebih sukanya ini sih, Bang. Dibagi-bagi. Jadi saya buat nguatin argumen, samanya guys. Jangan pernah jawab itu tergantung. It depends on
1: your best, it
2: depends on your major or something gitu.
0: Sok diplomatis ya. Yeah,
1: diplomatis banget loh ya.
2: Jadi jawabnya itu harus kayak dalam kita memang setuju atau enggak setuju.
1: Nah, kita enggak boleh netral.
2: Ya, nanti baru kalian berikan konklusinya di akhir. Jadi kalau saya itu lebih suka buat nguatin argumen saya itu dengan ngasih poin-poin. Kayak firstly, the online courses is better than in-person take because online courses itu kita bisa belajarnya di mana aja, accessible di mana aja, not in a rigid curriculum gitu.
1: Yeah,
2: kita enggak kaku. Jadi there's no syllabus, so we're based on a technology that karena kan kita tahu teknologi itu dan juga perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat-sangat cepat. Gimana in this zaman internet ini kan.
1: AI sudah ya.
2: Jadi kalau misalnya kita ngambilnya dalam poin accessible itu kan, kita bisa di mana aja. Sedangkan kalau kita ketemu langsung itu kita cuma bisa ngaksesnya ya kita waktu kita datang dan batasnya ada per jam. Nah, sedangkan kalau misalnya online courses itu kita bisa ngambilnya di mana aja,
1: kapan aja
2: dan kita bisa ngulang-ulang materinya. Jadi kita enggak nyatet lagi, enggak berulang lagi, kita bisa nonton videonya langsung.
1: Ya, dan juga tadi enggak sempat disampaikan ada komunitasnya.
2: Iya, ada komunitasnya juga.
1: Pasti,
2: ada forum diskusi lah istilahnya. Ya,
1: forum diskusi. Kita bisa diskusi untuk Duolingo ini kalian kemarin jawabnya apa atau kayak mana cara kalian untuk manage waktu Duolingo kalian itu.
2: Kan? Itu lebih luas tapi dalam kelas banget. Juga ada diskusinya tapi cuma dalam
1: di kelas
2: itu aja gitu kan. Nah, jadi saya lebih suka bagiannya itu Bang
1: per poin
2: tapi berikan penjelasan setelah itu. Jadi ada alasan dalam kita ngasih poin-poin tersebut. Jadi kalau saya misalnya selalu misalnya tuh ngasih 3 atau 2 poin dari pernyataan saya. Kalau saya itu memang setuju atau saya itu memang enggak setuju. Terus di akhir saya bakal ngasih konklusinya. Dan ngasih konklusinya itu karena ini lebih lebih bagus online course, tapi nggak menjatuhkan stigma tentang kelas kita langsung offline class gitu. Tapi nggak jatuhin itu, jadi kita lebih fokus ke poin online alasan aja. Kita
1: ya, alasan kenapa kita setuju dengan
2: jangan poin. Sampai kayak
0: ngasih komparasi lah ya di situ
2: ya, ngasih komparasinya Bang. Jadi jangan sampai kayak kita ngejatuhin kalau memang orang yang nggak setuju sama statement kita itu mereka benar-benar salah gitu. Jadi memang jawaban kalian kalian itu memang harus jangan tergantung, jangan labil, jangan abu-abu istilahnya.
1: Aku netral
0: karena, karena perintahnya di awal kan agree or disagree, bukan untuk menjustifikasi.
2: Bukan kalian sok-sok jadi apa istilahnya?
1: Jadi apa?
2: Filsuf lah, jadi filsuf.
1: Ya, kalian tidak perlu berkata kayak aku hidup atau aku mati gitu. Aku setuju atau tidak setuju apa definisinya. Enggak perlu seperti itu. Pokoknya to the point aja. Apa yang disuruh kalian jawab. Ya sesuai arahan aja gitu.
2: Nah, sesuai arahan aja, kasih alasan. Nah kalau dari saya Bang, jadi di akhir harus ada konklusinya dan ngasih poin lebih bagusnya. Jadi firstly, secondly, and last but not least, or the last is ini gitu. Kalau saya itu awal.
0: Oke, the last questions.
1: The last question adalah gitu. Oh ya udah jam sekian.
0: Nah, apa kesalahan yang sering dilakukan orang saat belajar speaking test gitu? Dan apa yang sering bikin orang minder waktu speaking test?
1: Belajar dan minder ya. Kalau untuk belajarnya sih Bang lebih ke terlalu banyak menerima informasi. Itu yang saya rasain
2: overwhelmed
1: sih. Overwhelmed karena jadi mereka tidak tahu. Karena kalau bisa bilang agak lucu ya, kita belajar untuk ngomong, apa yang harus dipelajari itu?
0: Ya
1: cara ngomong, ya udah ngomong. Sekarang kan lagi ngomong nih, apa perlu dipelajari? Apalagi bahasa luar, pasti orang bingung. Oh, mungkin topik-topik nah, tapi topik-topiknya kira-kira apa-apa aja kan kita nggak tahu kan. Nah, jadi ada orang cenderung dia memperbanyak informasi dari diri dia. Dia banyak membaca banyak hal, tapi dia tidak bisa untuk menarik kesimpulan dari hal tersebut. Dan jatuhnya dia malah overwhelmed terakhir, kan dia bingung kayak aku harus nyampaikan apa? Ini ada ini gitu. Dan jatuhnya kayak Abang bilang tadi, jatuhnya minder ya. Dia bingung kayak harus menjawab apa.
0: Jadi inspektur dia ya.
1: Inspektur.
0: Insecure.
1: Insecure inspektur ya.
2: Oh, ke situ rupanya masuk ya.
1: Iya, mantap-mantap ya. Mantap.
2: Kalau dari saya sih Bang, kalau dalam cara belajarnya sih itu lebih ke malas dalam menghadapinya sih Bang. Karena kan tiap Ya ini
0: emang ini salah satu session yang lumayan mengerikan ya di Test of All. Speaking
1: that. Sebenarnya semuanya mengerikan sih.
2: Semuanya sih, Bang. Sebenarnya semua memang.
0: Berarti enggak ada yang most ya. Semuanya mengerikan ya.
2: Semua. Yeah. Kalau menurut kami semuanya yeah, sih.
1: Apalagi Bang 4 juta ya, Bang. Jadi yeah, kayaknya semuanya ngeri deh, Bang.
2: Sebenarnya, Bang. Kalau dari saya sih males ya dalam belajar itu, Bang. Sama kurangnya persiapannya aja kan dalam belajar kalau mengambil tesnya. Karena kan kayak tadi yang kita bahas semuanya pro kontranya banyak banget nih, kayak misinformasi banyak banget yang mau kita pikirin, cara kita nyampainya. Dan sebenarnya ya karena terlalu banyaknya informasi tersebut, kita jadi bingung buat ngambil satu keputusan yang mana ya,
1: yang sesuai konteks
2: sesuai gitu. Yang kita bahas
1: ya, gitu. Apalagi kita kan manusia ini ada bias ya, bias. Terkadang ya biasnya bukan bias ini ya Korea ya, bukan beda ya, tapi biasnya gitu. Ya, jadi kayak kita malah merasa hal yang tidak relevan kita paksa relevan gitu.
2: Sama kayak overthinking gitu kan. Alah, nanti pun dinilainya sama peri-peri pun suka-suka dia nya. Jadi udahlah. Apa yang
0: kusampaikan lebih karena takut salah ya.
2: Lebih ke situ sih.
1: Ya, jadi jangan takut salah sih, jangan merasa diri kita salah ataupun benar. Yang penting apa yang disuruh itu yang kita sampaikan. Realistis aja intinya. Ya. Jangan kayak jadi filsuf ya kata Tarno tadi ya.
0: Dan satu lagi di circle kita kebanyakan ya.
1: Waduh,
0: masih banyak mental bully ya.
1: Banyak, Bang.
0: bahkan kawan yang kita anggap paling asik buat diajar belajar itu juga pasti berpotensi ngebully kita juga kalau salah. Itu yang bikin malesnya ya.
1: Tapi sebenarnya itu memang natural sih, Bang. Justru natural. Kita agak lucu kalau ingin menstop mentality bully, apalagi kita Indonesia ya, Bang. mindset kok katanya menggoreng ya. Menggoreng-goreng sampai gosong ya. Let him cook.
0: Ya. Tapi kalau kita lihat English class di luar negeri yang selain Inggris, mungkin entah di Jepang atau di China mungkin, atau Filipina. Oh, Filipina oke lah udah lancar ya. Pokoknya negara-negara yang Inggrisnya itu minor, mereka tuh belajarnya serius, gak ada kayak kita bully-bullynya tuh gak ada gitu.
1: Ya, karena perbedaan budaya sih.
2: Ya, tapi itu juga kayak tergantung. Saya sebenarnya kalau dari saya lebih suka kayak orang yang ngebully, tapi memang kayak ngegoreng-goreng gitu jadi lucu-lucuan. Daripada kayak emang bilang, alah ngapain lah kau belajar kayak gitu. Nah, itu
1: gak bisa, bisa bahasa Inggris.
2: Nah, itu lebih gak suka. Tapi kalau misalnya kayak dia memang ngebully ya buat lucu-lucuan, itu gak masalah sih.
0: Buat lucu-lucuan sesuai konteks dan sesuai ada konteks bobotnya ya.
2: Itu malah buat encourage kita buat lebih mau belajar lagi, Bang. Kalau dari saya.
1: Kalau dari saya sih, saya realistis saja, Bang. Kita nggak bisa menyuruh orang kayak gitu. Pasti kita akan digoreng. Tapi justru rasa saya itu yang buat asiknya
2: semangatnya
1: gitu.
2: Lagi kan?
1: Karena gini, Pak, kalau bahasa arogannya, pas kita pintar nanti kita tunjukkan mereka gitu. Kemarin kok ngejek aku, sekarang aku lebih jago kan. Nah, terbukti dia bisa bilang apa lagi gitu. Dan kembali kita yang membakar dia gitu, membuli dia. Intinya balas dendam, Pak. Yeah.
0: Intinya everybody got to know what to do.
1: Everybody just do it. Gitu.
0: Baik teman-teman berdua,
1: mungkin
0: sekian dulu ya obrolan kita yang daging-daging.
1: Membakar
0: tapi mendaging. Dagingnya daging tikus ya. Oke, teman-teman berdua, sekian dulu untuk program Outside the Box hari ini ya, barengan Taruna dan Harsha ya. Mungkin di minggu depan bakal ketemu lagi entah dengan mereka atau temannya mereka.
1: Oh, mungkin ini untuk teasing aja, Bang. Okay. Sebuah teaser untuk minggu depan kita mungkin akan mendatangkan seorang ahli, Bang.
0: Ahli apa nih?
1: Ahli bahasa dong. Masa ahli gigi ya? Waduh.
2: Ahli serangga mungkin lagi.
0: Lain bawa ahli nuklir ya. Kita ngomongin plutonium, uranium.
1: Waduh. Masa ahli gizi kan kita bawa, waduh gitu.
0: Baik, teman-teman berdua, sekian dulu untuk sore ceria hari ini di section Outside the Box ya. Dari teman-teman dari Linguaverse Unimal. Dan jangan lupa minggu depan kita bakal balik lagi ke Outside the Box untuk edisi selanjutnya dengan host yang lebih menarik tentunya. Baik teman-teman berdua, jangan kemana-mana. Nanti kita di pukul 5 pas bakal masuk ke program Gila Bola barengan Faiz ya. Stay tune terus di Pro 2 Lok Semawe, teman terbaik kamu.
1: Dadah.
3: Saatnya kita dengerin Outside the Box.

0: Saatnya prediksi hybrid di Gibol. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bareng aku Agam Faiz di Gibol ya. Prediksi hybrid kita untuk sore hari ini, dan kita akan memprediksi dua pertandingan lanjutan Piala Dunia 2026. Enggak terasa Piala Dunia sudah memasuki fase kedua ya, atau leg kedua di fase grup. Nanti malam itu ada pertandingan antara Kanada versus Qatar dan Meksiko versus Korea Selatan. Nah, kedua ataupun keempat tim ini akan berlaga nanti malam karena disiarkan oleh RRI. Nah, bagaimanakah prediksi untuk pertandingan nanti malam? Aku akan ngobrol bareng AI ya di sore hari ini. Langsung saja kita sapa dulu. Halo AI. Menurut aku nih, kedua tim akan bermain alot, dan aku sendiri memprediksi Kanada akan banyak menghasilkan peluang dan kemenangan pasti akan diraih Qatar. Kalau menurut kamu diraih Kanada maksudnya. Kalau menurut kamu gimana?
1: Nah, menurut aku juga seru sih. Karena Kanada memang punya serangan yang cukup tajam, tapi Qatar juga nggak bisa diremehin. Apalagi main di kandang kan. Mungkin bakal skor tipis, tapi aku condong ke Kanada juga, soalnya mereka lebih

0: Davis yang memang cepat dan kreatif di sisi sayap kan. Tapi Qatar juga punya pemain-pemain yang disiplin, terutama di lini tengah. Jadi menurut aku sih, Kanada sedikit lebih unggul secara individu, tapi tim Qatar itu solid. Jadi seru banget nanti.
1: Oke deh. Oke, kita beralih ke pertandingan selanjutnya nih. Ada Meksiko dan Korea Selatan. Nah ini seru nih ya, Amerika Latin lawan Asia ya. Kamu condong mana nih?
0: Iya, ini pasti seru banget. Kalau aku sih cenderung ke Meksiko, soalnya mereka punya tradisi kuat di Piala Dunia dan pemain-pemain yang berpengalaman. Tapi Korea Selatan juga nggak bisa dianggap remeh. Mereka cepat dan disiplin. Jadi mungkin bakal ketat, tapi aku prediksi Meksiko tipis unggul.
1: Gitu ya. Tapi gini, Meksiko kemarin menang 2-0 dan Korea Selatan menang 2-1 ya. Kan sama-sama menang nih. Nah, dan kedua tim punya pemain yang bermain di liga-liga Eropa ya. Kalau menurut kamu dari segi kualitas pemain, siapa sih yang lebih unggul?
0: Nah, dari segi kualitas pemain, aku rasa agak seimbang sih. Meksiko punya banyak talenta yang main di Eropa, kayak di La Liga atau Bundesliga. Tapi Korea Selatan juga punya pemain top di Premier League, Bundesliga, dan Serie A. Jadi benar-benar ketat. Mungkin faktor taktik tim yang bakal menentukan di pertandingan ini.
1: Oke. Menurut kamu, siapa sih pemain Meksiko yang harus diawasi oleh pemain-pemain Korea Selatan?
0: Wah, pasti mereka harus waspada sama Irving Lozano. Dia itu cepat, lincah, dan sering jadi pembeda di Meksiko. Selain itu, mungkin juga Edson Álvarez di lini tengah, karena dia ngatur tempo permainan dengan baik. Jadi Korea harus hati-hati sama mereka.
1: Oh gitu ya. Tapi kan Meksiko juga harus mewaspadai pemain-pemain Korea Selatan. Siapa tuh yang paling harus diwaspadai?
0: Iya, benar banget. Menurut aku, Son Heung-min dari Tottenham itu yang paling wajib diwaspadai. Dia bisa bikin perbedaan kapan saja, dribblenya cepat, dan finishingnya tajam. Selain itu mungkin juga Lee Kang-in yang kreatif di lini serang. Jadi Meksiko harus benar-benar jaga mereka.
1: Oke, kira-kira prediksi kamu pertandingan nanti malam gimana sih?
0: Nah, kalau menurut aku, pertandingannya kemungkinan bakal sengit banget. Meksiko dan Korea bisa saling tukar serangan. Mungkin hasil akhirnya imbang kayak 1-1. Tapi kalau ada salah satu yang bisa ngatur ritme lebih baik, bisa juga mereka menang tipis sekitar 2-1. Kita tunggu aja nanti ya.
1: Oke deh. Thank you banget nih, AI. Udah bareng aku di Gibol sore hari ini. Nanti kita bahas lagi ya pertandingan-pertandingan selanjutnya.
0: Siap, sama-sama. Senang banget bisa ngobrol bareng. Nanti kita bahas lagi ya, kalau ada pertandingan lain atau update lain, aku siap nemenin.
1: Oke, teman berdua, itu dia ya, ulasan aku bareng AI. Nah, gimana nih prediksi kalian? Kalau AI tadi sudah kalian dengarkan kan di sore hari ini, nanti malam tuh ya ada pertandingan antara Kanada versus Qatar dan Meksiko versus Korea Selatan. Nah, bagaimana prediksi kalian ya? Dan tadi kalian sudah dengarkan prediksi dari AI. Oke, kita sudahi Gibol kita sore hari ini. Aku Agam Faiz undur diri. Salam olahraga.
2: Kamu baru aja dengerin prediksi Hybrid di Gibol.

Dengerin siaran Pro 2 di 95,2 FM RRI Loksemawe. Atau kamu bisa tonton dan download aplikasi RRI Digital di Play Store dan App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @Pro2Loksemawe. Catat juga nomor WhatsApp-nya 0811 67

Masih di 95,2 FM Pro 2, lo semua teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pro 2, sekarang udah hampir jam 6 ya. Langit juga udah mulai berubah warna, aktivitas perlahan mulai berkurang dan banyak dari kita mungkin udah mulai bersiap menutup hari ini. Buat teman Pro 2 yang masih di perjalanan, semoga lancar sampai tujuan. Yang masih bekerja, semangat ya dikit lagi. Dan yang udah bisa santai, selamat menikmati waktu sore yang mungkin jadi salah satu momen paling nyaman setelah seharian beraktivitas. Apapun cerita kalian hari ini teman Pro 2, semoga ada satu hal yang bisa disyukuri sebelum malam tiba. Dan sekarang kita lanjut lagi dengan lagu pilihan berikutnya. Tetap bareng Pro 2 Lost My Way, teman terbaik kamu.

0: 102, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

Masih di 95,2 FM Pro 2 Los Mawe, teman terbaik kamu. Menjelang waktu maghrib seperti sekarang ini, teman Pro 2, suasananya memang terasa sedikit beda. Aktivitas mulai melambat, langit perlahan meredup, dan banyak orang mulai bersiap buat mengakhiri kesibukan hari ini. Dan kita baru aja dengerin Ampuni Aku darinya Cinta Harici, yang mengajak kita merenung tentang kesalahan, penyesalan, dan harapan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sejalan dengan suasana sore yang mulai menuju malam ini, kita lanjutkan dengan lagu yang juga syarat makna dan pengingat untuk selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Ini dia Opik dengan Wahai Pemilik Jiwa.

0: Kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro Dialog Sumawe, teman terbaik kamu.
1: Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Sumawe di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksumawe. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.

Teman-teman yang dirahmati Allah, jadi intinya adalah semua bulan itu adalah dorongan halus supaya kita terhubung lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua bulan, semua waktu itu sebagai pengingat kita pulang kepada Allah, balik kepada Allah, lebih teguh, lebih kokoh, lebih bahagia, lebih makmur ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita punya keyakinan bahwa Allah adalah constant kita. Apa arti constant? Constant itu sesuatu yang bikin kita stabil, yang gak up and down. Kayaknya capek banget ya hidup up and down gitu. Kita mau lebih konstan di semua bulan ya bersama Allah. Dan kita akan me-level up di bulan-bulan yang memang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama bulan-bulan haram dan bulan Ramadan. Oke. Jadi intinya teman-teman dirahmati Allah, inilah saat yang baik untuk mendorong kita mendisiplinkan berbagai habit, kebiasaan baik ya. Mulai dari habit berdoa gitu. Kita dalam sehari punya disiplin berdoa enggak? Kita memberikan waktu berdoa apa enggak? Kita memberikan waktu bicara sama Allah apa enggak gitu. Kita lebih banyak bicara dengan pikiran kita, lebih banyak bicara dengan tim kerja kita, atau kita juga balance gitu ya. Kita bicara banyak juga kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, berdoa dan lain sebagainya. Jadi ada banyak disiplin-disiplin yang harus kita mulai. Mungkin ini cara kita mendorong diri kita. Kan Allah sudah dorong kita dengan berbagai siklus siklus waktu ibadah. Di dalam satu hari kita punya siklus sholat 5 waktu dengan berbagai rawatibnya, dengan berbagai sholat-sholat sunnahnya. Di siklus satu minggu kita punya waktu spesial hari Jumat. Di siklus tahunan ya, kita punya Ramadan, itu harus kita ikuti dengan baik. Semua siklus ini tujuannya apa? Tujuannya agar kita di reminder terus untuk tetap memusatkan kehidupan kita kepada sesuatu yang lebih kekal gitu. Apa sih yang membuat kita lebih kekal? Yang bikin kita lebih kekal adalah amalan-amalan kita. Ya, pola pikir positif kita, akhlak-akhlak mulia kita gitu kan, harta-harta kita. Ini bahkan di antara 24 jam itu kita harus ngecek berapa jam yang kekal, yang kita simpan sebagai rekening ibadah. Ya, itu kita harus ngitung. Oh, aku menabung waktu kekal dalam sehari itu sekian jam. Bentuknya apa? Bentuknya adalah pelayanan. Aku melayani keluarga, aku melayani umat, aku bekerja, semuanya kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu waktu. Jadi kita berpikir bahwa semua sumber daya yang kita miliki ini kita arahkan untuk sesuatu yang lebih kekal. Kalau kita sudah mencapai sebuah kekekalan, berarti yang kita miliki itu ya real punya kita gitu, gak hilang. Atau misalnya tentang harta. Dari harta sekian, ini berapa persen yang akan kekal? Karena ya, ada harta yang kita konsumsi, ada harta yang kita simpan, ada harta yang benar-benar memang itu harta kita gitu loh. Jadi harta yang kekal itu yang seperti apa? Yang memang benar-benar bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk umat gitu. Entah itu misalnya bentuknya nafkah, menafkahi keluarga, atau sedekah, atau zakat, atau wakaf. Inilah hakikat sumber daya keuangan yang memang benar-benar kekal. Jadi di Syakban ini kita harus memperbaiki mindset kita ya. Jadi kita berfokus kepada hal-hal yang lebih kekal. Oke, ketika aku menghabiskan waktu di sini, duduk di sini mendengarkan ilmu sejam setengah,
ini insya Allah akan termasuk investasi waktu yang kekal. Ini akan dihitung oleh Allah sebagai kekekalan kita, gitu ya. Beda lagi ketika kita misalnya menghabiskan waktu untuk entertain, ya mungkin akan membantu kesehatan mental kita sekian persen, tapi nggak tahu apakah itu dihitung kekekalan atau enggak ya. Tergantung ya jenis entertainnya. Kalau entertain yang sifatnya mulia, ya itu akan dihitung sebagai waktu yang kekal, yang waktu yang memang bermanfaat buat kita. Tapi kalau enggak, ya itu akan termasuk waste itu nyampah gitu, sudah nggak berguna, bukan nggak bisa jadi aset, nggak bisa jadi investasi gitu. Oke, jadi fokus mulai di bulan Syaban ini kita menghitung apa nih sumber daya yang aku miliki yang bisa membuat aku kekal, harta, waktu, tenaga, pikiran, ilmu, pelayanan, semuanya ini harus ada yang kekal gitu kan. Yang pertama. Yang kedua, kita akan fokus di bulan Syaban ini

0: Surprise.
1: Wow. Selamat malam Indonesia.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Wow. We back teman Pro 2 Indonesia. Akhirnya gue barengan sama Davi lagi nemenin lo di MLC Music Live Chat.
0: Lagi-lagi mana ya rasanya siaran malam udah lupa banget ya.
1: Kalian jadi enak pagi ya.
0: Iya.
1: Jadi morning person ya.
0: Enggak apa-apa. Jadi kita kebagi dua gitu.
1: Oh iya benar. Benar.
0: Ya, begitulah dunia tiba-tiba ya. Tapi gimana kabar di malam hari ini?
1: Yoi, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada ya teman-teman berdua. Mungkin lo lagi di ibu kota atau mungkin lagi di daerah kamu juga. Yang penting lo happy malam hari ini ya.
0: Gue paling happy, sebenarnya gue bukan happy, iri.
1: Kenapa?
0: Ngeliat lo pas bareng sama kemarin tuh ada artis-artis keren ya. Ade Govinda juga sempet
1: terus
0: siapa lagi?
1: Gue
0: membuka lagi SO7 tuh.
1: SO7 sih gokil banget, rame banget di studio sih.
0: Gue gak dapet kesini juga kemarin.
1: Iya, kan lo ada event juga bro.
0: Iya sih. Ya tapi hari ini gue happy juga karena kita kedatangan musician.
1: Yes.
0: Ya maksudnya ini udah pasti dikenal satu Indonesia nih teman Pro 2.
1: Betul. Kalau biasanya dia ini collab ya sama suaminya.
0: Yes. Bener. Biasanya memang suka berkolaborasi bareng sama suami.
1: Bikin lagu sama suaminya.
0: Yep.
1: Sekarang gak sama suaminya nih.
0: Oke. Okay. Ini sama yang sering juga main kesini. Lagu-lagunya juga R&B, yes, tentang relationship. Mm-hmm. Gitu kan. Mm-hmm. Dan lagu-lagunya relatable juga nih buat teman-teman juga nih.
1: Yoi. Nanti kita bakal ngobrol barengan sama Syahrafi dan juga Rini
0: Wulandari. Ya udah pokoknya buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung rapat di WhatsApp 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu. Atau mungkin mau sapa-sapa aja juga boleh ya. Langsung
0: bener,
1: drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Kalau gitu jangan mau-mau dulu karena kita bakal balik lagi. Yes. Jadi stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: Alright teman bro, dua. Kita sudah di Music Live Show. Yoi. Seperti yang tadi kita sudah spill juga.
1: Betul.
0: Ini kita langsung kedatangan salah satu penyanyi yang diidolakan sama orang-orang ya.
1: Betul sekali.
0: Ini dia, Shafi.
1: Halo. What's up?
0: Apa kabar?
2: Baik. Gila introduction-nya. Berat sih.
1: Berat ya? Beban ya?
2: Beban sih.
0: Gak, kita dari kemarin soalnya abis nge-MC ke sekolah.
1: Ya bener.
2: Oh, masih ada sisa.
1: Masih ada ini.
0: Kayaknya kalau introduction-nya biasa aja rada kurang ya.
2: Oh gitu.
0: Ya kan? Ya gak sih? Ya kita
1: keren-keren
0: sekali.
1: Bener. Ada Sarafi. Gimana malam hari ini? Perjalanan macet ya?
2: Challenging. Tapi kalau dari ceritanya tadi sih, Dewi lebih challenging sih.
0: Iya. Apa? Kenapa jadi gue nih? Jadi tadi pagi gue habis dari Banten sama Bro 2.
1: Bener, gokil.
0: Shout out to Bro 2 Banten. Maksudnya tadi gue mampir.
1: Iya, harusnya mampir lu. Katanya lu siaran dari sana katanya.
0: Wow, harusnya sih begitu ya.
1: Aduh.
0: Dan gimana nih, how's life lately, Sharafi?
2: It's been good, alhamdulillah. I have a new song. Gue baru ngeluarin lagu Jumat kemarin.
0: Okay.
2: So, it's been interesting. Gue selalu senang setiap gue ada rilisan. It's always exciting.
0: Okay.
1: Tapi sekarang hobinya lagi apa nih? Lagi kamera nih kayaknya, ada barangnya soalnya.
0: Yeah. Depan ini kelihatan sih di apa namanya, in frame. Lo lagi demen kamera?
2: Sebenarnya motret tuh udah it's been a while. Cuman belakangan ini gue seneng banget bawa kamera kemana-mana. Gue nggak tahu kenapa.
0: Okay. Nih gue kasih tahu satu fun fact tentang Sharafi.
1: Apa tuh?
0: Sharafi tuh kalau udah ngulik pasti dia main mentok.
1: Oh iya.
0: Dan masih dia sih. Nguliknya banyak. Lo tau, dia ngulik jam.
1: Oke, jam.
0: Ngulik kamera juga.
1: Kamera, terus apa lagi? Tadi lo sempat ngobrolin RC juga.
0: Remote control drift juga. Jujur.
2: Itu random sih, dan itu kita bulan puasa loh waktu itu.
0: Iya. Gue pernah main remote control bareng sama dia.
2: Di Blok M.
1: Wow, quite random sih.
0: Terus dia kayak, ini bener nih lantainya, bener nih. Soalnya kan gelap banget ya.
2: Iya, sumpah, serem sih.
0: Terus kayak bener, udah bener main.
1: Wow.
0: Jadi Sharafi lagi ngulik. Ada gak ulikan baru lu? Ya. Apa
2: ada
0: gitu?
2: Ada sih, belum sih. Malah, interestingly, yang agak-agak terakhir gue pelajaran tuh yang kita main RC itu.
0: RC, oke.
2: Dan itu pusing sih.
0: Iya kan? Pusing. Ya begitu lah. Tapi berarti belum ada ya ulik-ulikan baru ya? Masih ulikan yang lama aja ya?
1: Bener.
0: Oke. Siapa tahu kan, sekarang lagi trennya apa?
1: Trennya apa sekarang ya?
0: Apa ya?
1: Iya lagi enggak ada yang
2: sepeda ngetren.
1: Sepeda
0: lumayan ngetren. Iya.
1: Sepeda sih paling ya.
0: Itu ulikan juga tuh.
1: Benar.
0: Ya pokoknya a lot of things lah ya. Mungkin yang Sharafi lakukan gitu ya.
1: Betul. Tapi kayaknya yang paling baru adalah ngulik lagu nih kadangnya nih.
2: Benar.
0: Ini sebenarnya lagu lo yang udah rilis kan?
2: Lagu gue yang udah rilis tahun lalu. Abis itu awal. Setelah itu gue ketemu Karini. And kita ngobrol. Akhirnya kita we do an alter version dari lagu gue gitu.
0: Lo pertama kali ketemu Karini berarti gimana ceritanya itu?
2: It was waktu itu gue ada ide buat bikin alternate version dari lagu ini dan lagunya ternyata setelah jadi kayak it sounds a little bit R&B. Jadinya waktu itu kayak seru kali ya kalau ada kayak another perspective di lagu ini, kira-kira siapa ya. And then waktu itu muncul idenya kayak Rini Wulandari. Wow, gue. Dan waktu itu gue lagi dengerin Soundwave. Jadi pas banget.
0: Wah, bisa gitu ya.
1: Seru sih.
0: Maksudnya dia lagi nyari-nyari siapa ya? Rini Wulandari yang langsung mentoknya juga sih sebenarnya.
1: Betul. Tapi pernah maksudnya ada kebayang orang lain enggak sih sebenarnya untuk lagu ini, apa langsung Rini Wulandari?
2: Waktu itu langsung Karini sih deh. Tapi sebenarnya gue selalu happy dan gue selalu senang setiap kali ada kesempatan untuk bikin sesuatu sama orang lain sih. Jadi waktu itu gue happy.
0: Ada enggak lagu lu yang lain gitu yang lu pengen atau cita-citain supaya ada alternate versionnya?
2: Semua gue pengen sih ada alternate versionnya karena selalu menyenangkan ketika lu bisa apa ya ada perspektif lain dari lagu yang udah lu kerjain gitu. Menurut gue itu selalu menyenangkan sih
0: karena unik sih sebenarnya. Kayaknya banyak juga artis yang malah nggak bikin alternate version dan macam gitu.
1: Maksudnya yang bikin tiba-tiba kayaknya lagu ini dibikin alternate version tuh enak nih, oke nih kayaknya. Apa tiba-tiba lagi? Maksudnya lagi ngeliatin lagu itu lagi kah atau gimana?
2: Udah gitu kayak menurut gue after doing music for a while, it's kind of one sided. Selalu perspektif gue kan, gitu loh. It's always kayak selalu gue yang cerita gitu loh. Kayak seru aja once in a while ada perspektif orang lain juga di dalam situ gitu loh.
0: Okay. Oh, wow. Nah ini kalau kemarin salah paham ya, berarti kan itu lo lagi di relationship dan lo salah paham, miskomunikasi and stuff kan. Nah kalau dari POV-nya Rini Wulandari, apa yang menurut dia baru gitu?
2: Jadi salah paham itu kan gue tulis waktu itu setelah kayak gue merasa kok orang nih zaman sekarang cepet banget ngambil kesimpulan ya, gitu loh. Jadi kayak mungkin baru ketemu gue sekali dua kali kok dia langsung bisa kayaknya Raffi memang gini deh. Lo pernah gak sih kayak gitu? Kayak
0: barusan gue gitu, kayak dia tukang ngulik.
2: kayak lo baru ketemu, tapi kan kita gak sekali ketemu.
0: Iya sih, bener sih. Okay.
2: Maksudnya kayak, apalagi dalam konteks relationship kayak lo ketemu orang baru terus kayak sekali dua kali ketemu dia langsung kayak Devi orang gini deh kayaknya gini deh gitu loh kan, sering kayak gitu. Dan waktu itu I was tired of being misunderstood, akhirnya gue nulis si salah paham lagi ini. Tapi waktu gue ketemu kali ini ternyata kayak dari perspektif cewek kayak ternyata ketika cewek itu kayak menyimpulkan kita, quote-unquote, tanda kutip, kayak dia pun sedang mencoba menelaah kita tuh maunya apa sih gitu loh. Jadi dalam setiap kesalahpahaman mungkin dia juga lagi merasakan hal yang sama.
0: Karena dia juga, maksudnya mungkin ya dari perspektif cewek dia berhati-hati kali
2: betul.
0: Ya.
2: Iya.
0: Karena dia takut. Gitu.
2: Benar.
0: Ketemu edit sekali, oh red flag.
1: Aduh.
2: Apa sih red flag?
1: Masa langsung gitu.
0: Apa red flag lo edit?
1: Aduh, red flag gue apa ya? Mungkin gue terlalu cuek kali ya.
0: Bisa ya.
1: Mungkin gue terlalu cuek sih.
0: Tapi kemarin fun fact nih, fun fact aja ceritanya.
1: Apa?
0: Kemarin tuh gue baru dibaca palm reading.
1: Oh iya.
2: Seberapa benar?
0: Jadi benar banget deh. Surprise gue kaget ya. Jadi katanya tangan kanan sama tangan kiri itu melambangkan sesuatu yang berbeda.
1: Oke.
0: Kanan itu gimana orang lain melihat lo.
1: Oke.
0: Tangan kiri itu gimana lo sebenarnya.
1: Oke.
0: Nah kalau dari pembacaan gue, orang tuh misunderstood gue.
2: Karena
0: jadi gue itu dibilangnya memang terlalu cuek. Gue juga bukan orang yang lovey-dovey di outside, tapi sebenarnya di dalam, inside gue pengen. Gue juga ternyata suka di lovey-dovey
1: I see.
0: Mungkin lo harus di palm reading. Tapi sebenarnya lo kalau dalam hati lo ya, ini kita berkaca aja. Lo gimana? Orangnya lovey-dovey apa tetap cuek?
1: Iya, tetap lah. Maksudnya siapa yang enggak juga enggak sih?
0: Iya, kalau lu gimana, Vi?
2: Gue apa ya? Gue sebenarnya sangat-sangat perasa gitu.
0: Okay.
2: Tapi kayak most of the time orang bilang gue tuh kayak terlalu tertutup gitu.
0: Tuh.
1: Oh, iya sih. Bener sih. Iya.
0: Berarti sama juga.
1: Iya, benar.
0: Apa trigger? Mungkin gini ya, kalau mungkin kita biar enggak salah paham tentang Raffi. Asik. Gimana caranya mengeluarkan the side of the real you itu tadi?
2: Nah, gue enggak tahu ya, tapi gue dibilang percaya zodiak enggak, tapi menurut gue ketika gue baca karakteristik zodiak gue bener. Jadi kayak gue I'm Scorpio October. Jadi kayak biasanya gue selalu baca Scorpio tuh punya trust issue. Gue punya trust issue sih. Jadi kayak maybe to bring out the real side of who I am gitu, kayak gue mesti merasa nyaman dan percaya sama orang ini, which it's very hard
0: untuk percayanya tuh takes time juga.
1: Bener.
0: Makanya orang menyimpulkan tadi tuh cepat, dan menurut Syarafi ya jadinya salah paham.
1: Betul.
0: Seru nih. Ngobrol dua nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Pastinya
0: langsung mau putar aja.
1: Boleh kali ya. Mau langsung, let's go.
0: Kita langsung putar dulu nih lagu alternate version dari Salah Paham.
1: Yes.
0: Kali ini sama Rini Wulandari, teman berdua. Kalau gitu langsung aja ini dia, Salah Paham lagi.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yes, kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Syah Rafi.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single terbarunya ya, Salah Paham Lagi.
1: Siap.
0: Barengan sama Rini Wulandari nih.
1: Yang ternyata berbeda juga ya. Apa namanya dari lagu yang asli gitu, yang bukan alternate version.
2: A bit different.
1: Ada beberapa sentuhan instrumen lainnya ya kayaknya.
2: Ada beberapa musical changes aja sih. Ada beberapa hal yang dirubah aja.
1: Kayak ada tambahan apa? Tadi gue denger ada trompet gitu-gitu ya.
2: Ada trompet, tapi trompet ada dari versi
1: asli. Oh, dari versi yang lama.
2: Ada monolognya di tengah.
1: Nah, itu tuh monolog apa tuh?
2: Itu monolog suaranya Vanessa Priscilia.
1: Oke. Okay. Oh, wow. Okay.
2: Yang kita jadi background-nya lah I love 10 things I hate about you. Lu tahu film itu enggak?
1: Iya, tahu.
2: Iya, jadi kan ada monolog ke Julia Stiles di tengah-tengah film itu, dan gua kepikir kayak lucu kali ya kalau tengah-tengah ada kayak suatu hal yang bukan nyanyian gitu loh. Gue selalu suka sih. Gue selalu suka ketika di rekaman musik ada sesuatu hal yang tidak dinyanyikan gitu loh. Gue selalu seneng sih.
1: Seru banget. Ini monolognya masuk ke dalam ini gak? Lirik. Ke dalam lirik gak?
2: Enggak kayaknya. Enggak ada.
1: Dia ngomong apa, lo inget gak?
2: Dia ngomong sebenarnya aku suka sama kamu but I need time.
1: Oh. Oke.
0: Okay.
2: And honestly, I never liked anyone the way that I liked you. Gitu loh, kayak kadang-kadang kita kayak banyak hal yang kita nggak bisa omongin kan ke orang yang baru kita temuin kan, for so many reasons gitu loh. Dan ya itu kayak menurut gue monolog itu cukup mewakilkan apa yang banyak dirasakan orang lain sih.
1: I need time tuh penting banget.
0: Penting.
1: Jadi kayak ya udah kita kasih waktu dulu biar kita sama-sama paham.
2: Iya.
0: Betul, biar nggak ada salah paham ya.
1: Iya. Kan? Tapi untuk menjanjikan aja, untuk mengikat ya. Gue suka lo dibandingkan apa namanya sama orang lain tadi.
0: Iya.
1: Bener. Wow. Tapi ini ya, kalau misalkan nih ada teman pro 2 yang tiba-tiba salah paham, momennya gerasa gerusuk. Tapi dari pandangan lo sendiri, sebenarnya biar nggak salah paham tuh gimana sih? Mungkin kalau diomong gampang kan?
0: Gampang ya.
1: Tapi gimana sih panduannya?
2: I think maybe just be true to yourself ya. Gue selalu bilang kalau misalnya lo suka ya just express it, nggak apa-apa. Kalau lo nggak suka juga nggak apa-apa. Gitu. I mean just be real with yourself aja. Kadang-kadang kita suka kayak terlalu memaksakan gitu loh. Kayak sebenarnya nggak pengen banget, tapi kayak nggak enak lagi. Terus kayak atau sebenarnya kayak gue suka banget tapi gengsi ya gitu loh. So I think kayak you just be real aja. Kalau lo pengen ketemu ya lo ngomong. Lo pengen ketemu. Kalau enggak ya juga enggak apa-apa. Gitu loh. But like always be prompt about it. Gitu loh. Karena kayak I think life is too short buat lo. Always pretending gitu.
1: Untuk jadi orang lain.
0: Capek. Bener. Jadi kayak ya kalau lo suka bilang aja gitu loh. Kalau enggak ya bilang gitu kan.
1: Bener. Gitu sih. Kalau ngomong memang enak. Gampang.
0: Bener-bener. Tapi ya belajar kita.
1: Belajar. Bener.
0: Alright, tapi kalau ngomongin soal produksinya nih, untuk dari mungkin dari Karinia sendiri, untuk dari musik, dari lirik, ada ini gak sih? Insight gak sih?
2: Nah, itu yang verse-nya dia itu she wrote it herself.
1: Okay.
2: Makanya gue bilang tadi kan gue kayak gue gak expect sih akan sekeren itu gitu loh. Pas dinyanyiin kayak this is so cool. Gue tidak siap untuk mendengar verse dia yang itu gitu loh.
1: Pertama kali reaksi lo inget gak?
2: Yeah, I was like, holy.
1: Manual sensor.
2: Keren banget kak. Gue bilang gitu sih, kayak it was so cool.
1: Tapi kali ini menurut lo dia akan ngeluarin lagu R&B juga gak sih? Setelah on track di lo gitu.
2: It's in her blood maybe ya. Gue tidak mau sotoy atau gimana sih. One thing yang gue pelajari dari project yang ini adalah menurut gue selalu style itu gak ada umurnya gitu loh. Karena ini lebih tua dari kita secara usia, but like it's in her, she is stylish, she is full of personality, she is full of taste, and itu gak akan pernah bisa hilang sih gitu loh. Kayak gue I find myself sering banget dengar orang lain bilang, ya gue pengen nih ketemu sama musisi yang kayak lebih muda supaya supaya we can stay relevant, supaya kekinian, maybe that's the word, but like
1: tapi
2: menurut gue relevansi itu tidak ada usianya sih, man. It's just there. Gitu loh. Style, she is just there gitu loh.
1: Gimana orangnya aja sih.
2: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin soal salah paham, lo setuju gak? Kan ada pepatah mengatakan gitu ya, kalau ada bibit bobot bebet. Dan biasanya tiga ini itu leading to salah paham.
2: Ya.
1: Lu setuju bang?
2: Gue setuju dengan hal itu.
1: Setuju.
2: Iya, karena bibit bobot bebet. Itu maybe it apa ya, mempermudah initial meeting lo kali ya. Jadi karena mungkin secara background
1: beda,
2: sama. Jadi kan mungkin apa yang menurut lo penting, menurut dia juga penting. Tidak kayak gapnya lebih sedikit lah mungkin untuk dikejar. Maybe.
1: Iya sih. Penting juga. Lo menurut lo gimana?
0: Menurut gue gimana ya? Ya penting juga sih sebenarnya sih.
1: Penting ya?
0: Penting juga sih. Tapi. Gue gak tau, gue harus lihat dia gitu.
1: Karena kan maksudnya gini, banyak di pop culture yang akhirnya bibit bobot bebet itu gak dipentingin lagi.
0: Yeah.
1: Cinderella,
0: terus
1: abis itu Titanic.
0: Titanic.
1: Nah betul, itu kan menghalalkan segala cara tuh, beda kelas, beda apa segala macam, tapi itu nyambung.
2: Iya.
1: Gak bisa dipungkirin sekarang salah pahamnya. Kalau dilihat nih, standar TikTok. Ada yang bilang kayak dijemput itu bukan effort. Ada yang bilang itu bare minimum.
2: Aduh berat lagi.
1: Ya misalkan gitu ya.
0: Iya sih. Bener. Kadang-kadang kayak TikTok tuh merubah standar orang-orang ya.
2: Akhirnya.
1: Itu terjadi semua karena salah paham.
0: Nah
1: betul.
0: Itu dia.
1: Makanya salah paham ini penting sih sebenarnya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Lagi-lagi ya komunikasi ya.
2: Betul.
0: Itu dia.
1: Komunikasi dua arah. Ini seru banget ya Mabro 2. Anyway, kalau misalkan kamu pengen nanya-nanya abis ini. Ada chat nih. Ada dari Joshua. Hai Kak Raffi. Aku Alu dari Sulawesi Utara.
2: Hai Joshua.
1: Aku ada tebak-tebakan.
0: Waduh.
1: Apa nih? Oh, ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan? Rini dan Syahrini. Menjawab?
0: Syahrafi.
1: Syahrini.
0: Kok Syahrini sih? Itu.
2: Apa namanya?
1: Gabungan antara Syahrafi dan Syahrini.
2: Benar juga sih. Harusnya gue pakai tuh.
0: Iya juga.
1: Nih, kata ibu kota negara apa yang bebas dari bahaya dan gangguan?
0: Jawabannya
1: apa?
2: Jawabannya apa ya?
1: Ayo.
2: Ibu kota negara apa?
1: Ibu kota Yordania. Aman. Thank you.
2: Masuk tuh. Masuk tuh.
1: Oh, ada 10 tebak-tebakan lagi, boleh dimasukin aja ya.
0: Gue gak tahu kenapa sih Joshua tiba-tiba main tebak-tebakan di chat.
1: Iya lagi, gue juga gak tahu.
2: Masuk tuh.
0: Gagal.
1: Joshua, kalau misalkan pengen nanya bisa langsung aja ya.
0: Yes, buat teman-teman dulu juga yang masih pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh langsung drop aja di live chat di YouTube RRI.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung berapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Masih abis ini kita masih seru-seruan bareng sama Syahrafi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Yeah.

0: Yes. Kita masih sama Syarafi di MLC
1: Music Live Chat.
0: Ini kita pengen ngajak Syarafi main game. Abis ini seru-seruan lagi. Tapi ini ada yang sapa-sapa dulu. Ada Johansen. Selamat malam Syarafi katanya.
2: Selamat malam.
0: Oke. Terus abis itu ini juga ada Dimas yang ikutan di WhatsApp. Halo Dimas.
2: What's up Dimas?
0: Ayo kalau mau nanya-nanya boleh.
1: Boleh.
0: Oke. Kita akan main satu game. Jadi gamenya adalah apa ya nama game ya?
1: Apa?
0: Mungkin what do you think? WDYT.
1: WDYT. Aduh, disingkat ya boleh.
0: Jadi kita bakal bacain hot take.
1: Yes.
0: Atau mungkin fenomena yang lagi rame juga. Dan kita pengen tahu apa yang Syahrafi pikirkan tentang tren tersebut.
2: Oke, let's go.
0: Oke, kalau gitu langsung aja what do you think yang pertama.
1: Alright.
0: What do you think yang pertama? Menurut lo, matcha overrated or not?
2: takut salah.
0: Enggak apa-apa, Ini kan menurut kepercayaan saya. Apa kalau kata Panji?
1: Iya, menurut kepercayaan saya.
0: Iya, benar ya. Benar ya. Gimana menurut lo? Lo anaknya ngopi apa matcha apa?
2: Ya, gue dulu suka.
0: Oke.
2: Okay. Kayak I probably do it too much though.
0: Oh,
2: kayak
0: okay.
2: gue sangat senang minum sesuatu, entah itu kopi atau matcha. Okay. Gue tidak mengerti kopi dan tidak mengerti matcha sih, but
0: okay.
2: Kalau gue meminum sesuatu dan it tastes good, gue seneng.
0: Oh, sesimpel itu aja ya.
2: Iya, yeah, but maybe overrated.
0: Okay.
2: Maybe. I think kayak well, it's a good thing sih. Maybe kan kita jadi kayak mencoba sesuatu yang baru, but
1: yes.
2: Maybe it is overrated if you bela-belain untuk menunggu kayak
0: ngantri 3 jam
2: for it. Maybe it is overrated.
1: Benar.
0: Berarti kalau sesuatu berlebihan nggak baik.
2: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Selanjutnya.
0: Jadi siapa lo?
1: Oke, dari gue ya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Wow.
2: In some ways, yeah, maybe. I don't know why. Karena maybe it's because of the interface. Kayak kalau Google mudah, kan lebih mudah kan jadinya
1: betul.
2: Everything that you search for dikompil dalam satu VT.
0: Gue lagi ngulik Beyblade. Ternyata yang banyak ngulik gue ya. Gue lagi ngulik Beyblade. Gue biasanya datang, jadi gini kok, Beyblade kan juga ada resale value-nya juga kan.
2: Iya.
0: Nah, itu sekarang gue cari tahu resale value-nya itu di TikTok.
1: Iya sih, bener sih.
2: Beyblade tuh, gue waktu itu abis main Java Just on the Move di Alam Sutra. Dan setelah gue main, gue jalan-jalan di Flavor Bliss. Flavor Bliss, ternyata berkumpulnya komunitas Beyblade itu di Flavor Bliss, man.
0: Wow.
2: Satu malam. Mungkin lu mesti kesana deh.
0: Gue masih belum jago-jago banget sih. Masih belum pede gue kalau lawannya. Gitu-gitu ya.
1: Pro-pro ya. Oke.
0: Okay. Alright.
1: Selanjutnya.
0: Oke. Okay. LDR or long distance relationship hampir tidak mungkin berhasil. What do you think?
2: Yeah. agak setuju sih gue dengan agak setuju. Mungkin kayak 75% agree.
0: Oke. Okay. Lo pernah LDR tapi?
2: Enggak sih. But like menurut gue it is very very gue kebayangnya it's gonna be very hard sih. Kayak it requires a lot of commitment.
0: Itu sih.
2: Mesti ada sesuatu tujuan yang jelas dulu before you go do long distance gitu loh menurut gue, and it's very hard apalagi kalau lo melakukan LDR ketika lo masih sekolah atau lo kayak in your early 20s yang menurut gue bicara serius tentang hubungan juga sulit kan, belum dong.
0: Belum. Oke.
1: Alright. Selanjutnya dari gue ya.
0: Boleh.
1: Sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin.
2: Oh, gue setuju sih.
0: Tidak mungkin.
2: Gak tau ya, gue selalu kalau cowok-cowok kayak jujur dengan dirinya sendiri. Kalau gue jujur ke dirinya sendiri, kayak gue tidak akan mau melakukan sesuatu untuk lawan jenis kalau nggak ada niat lain di belakangnya.
1: Kalau lo perhatiin,
2: kayak kalau lo mau, misalnya nganterin somebody pulang. Itu kan banyak didebatkan gue kayak kalau lo tidak ada ketertarikan 5% aja sama perempuan itu, lo nggak akan mau sih menurut gue.
0: Kalau menurut lo gimana sendiri? Lo yang lempar pertanyaannya.
1: Kalau menurut gue sebenarnya percaya sih.
0: Percaya
1: sih. Karena gue juga maksudnya menurut gue mungkin rasa suka itu juga salah satu bagian dari pertemanan gak sih?
0: Bisa.
2: Mungkin harus di-rephrase sih, kayak sahabatan sama lawan jenis itu tidak mungkin kalau lo gak ada, mungkin kalau lo bener-bener sama sekali gak ada rasa. Mungkin ya.
1: Okay. Benar.
0: Ini masih dilema juga sih. Tergantung situasi juga.
1: Betul.
0: Aduh, tapi ada dikit sih rasa suka sih biasanya ke sahabat sih.
2: Biasanya ada.
0: Oke, okay, next. Right. Ini lumayan controversial. AI on music.
2: Oke.
0: Gimana pandangan lo? Karena sekarang katanya lagu banyak juga yang bikin AI apa segala macam. Gimana menurut lo?
2: Menurut gue, nothing can replace a human touch. Basically, menurut gue, there's something charming about kita human beings. Dimana kayak we are not perfect.
0: Okay.
2: So menurut gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih. Termasuk di musik sih. Gitu. Yeah,
0: yeah. Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah. Kalau AI itu bakal ngegantiin.
2: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it. Jadi mungkin kan artistic value-nya yang gak mesti orang yang bikin gak apa-apa. Maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
0: Iya sih, benar sih. Karena susah.
1: Benar.
0: Human touch-nya itu sih.
1: Yes, rasanya mungkin ya gak sedalam itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Alright. Itu dia.
0: Terakhir deh.
1: Terakhir ada.
0: Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
2: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru. Dan termasuk dan especially yang ini, especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
0: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham. Kayak I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
1: Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
2: Salah paham lagi. My new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
0: Okay.
2: Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
0: Udah tahu
1: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu ini.
0: Salah paham lagi
1: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
0: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
2: Thank you so much.
0: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
2: @Syarafi_.
0: Oke. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya. Di Rini underscore.
1: Benar. Alright.
0: Oke. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga, dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
1: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
0: Oke, okay, kalau gitu nama gue Davi Prada.
1: Nama gue Edi Tama.
0: Dan pastinya
2: Syarafi.
0: Alright. Kita signing out dulu. Bye bye. Music Live Chat.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Produa. Dan seperti biasanya Dika akan terus menemani kamu di spesial hari yang sangat istimewa ini. Di hari Kamis malam Jumat tentunya di tanggal 18 Juni 2026 ya. Tadi kita sudah merelay Produa Jakarta mendengarkan MLC ya bersama Syahrafi juga. Dan pastinya di malam ini Dika akan terus menemani sampai jam 12 malam nanti teman Produa. Kamu lagi ngapain nih jam segini ya? Sudah saatnya kita menanti dan menunggu juga pelaksanaan ibadah sholat insya untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya teman Produa. Kita jeda dulu ya mendengarkan kumandang azan sholat insya terus bersama kami. Dan semoga amal ibadah kita tentunya Allah terima. Di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik hatinya, pendengar yang dirahmati Allah, kali ini kita akan bahas tentang rezeki. Bahwa rezeki adalah ketetapan dan keputusan yang wajib diterima dengan keikhlasan dan lapang dada. Dan bahwa apapun yang telah kita usahakan, maka tidak akan mengubah apapun yang sudah menjadi ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu bukan hanya merupakan materi dan uang semata. Rezeki itu meliputi seluruh rahmat, nikmat, karunia Allah bagi kita yang dapat berupa kesehatan, kedamaian, ilmu yang bermanfaat, keluarga yang bahagia, nama baik yang dihormati orang, aib yang tertutupi, pengaruh yang besar untuk memajukan kebaikan dan mencegah terjadinya keburukan. Rezeki itu pasti dan tidak akan pernah tertukar, apalagi meleset dari target. Maka dari itu, hidup menjadi lebih mendamaikan. Rajinkanlah diri kita ini agar rezeki kita adalah rezeki orang yang melakukan banyak hal yang menyenangkan banyak hati, yang menjernihkan kehidupan orang yang sedang kalut, yang menguatkan mereka yang sedang lemah, dan menunjukkan jalan keluar bagi mereka yang sedang tersesat. Dan yang tertinggi nilainya dari semua puncak rezeki adalah tetap menyimpan keimanan dalam dada, menjalani hidup dengan penuh keimanan, dan mengakhiri hidup ini juga dengan tetap membawa iman di dalam dada. Inilah puncak tertinggi dari pencapaian rezeki. Dan setiap rezeki itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

engkau pernah hidup nyaman ataupun engkau mengalami masalah yang sangat pekat dalam kehidupan. Engkau alami sesuatu yang dahsyat sampai engkau bingung, bimbang, pekat, mereka menuduhmu dengan macam-macam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Saya pastikan kepadamu, dalam keadaan nyamanmu seperti dulu ataupun engkau bimbang seperti sekarang, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu ataupun menuduhmu gila. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjaganya baik dalam keadaan yang tenang dan nyaman ataupun dalam kesulitan yang luar biasa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saya akan tunjukkan kepadamu, jika kamu telah tabah dan sabar menerima cacian mereka, menerima tuduhan mereka, enggak apa-apa, ini kan mukaddimah. Masa kamu masih panjang. Kamu masih panjang dalam berdakwah, kehidupan kamu masih panjang membawa tugas dan misi. Kalau kamu belum bersabar pada yang sekarang, bagaimana dengan yang di masa depan? Tapi saya pastikan kepadamu, jangankan yang seperti ini, masalah pekat yang paling hebat pun kamu akan hadapi, yang membuat kamu sedemikian sulit lebih daripada ini, yakinkan pada jiwamu, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ini prinsip dalam kehidupan kita. Jika Anda menggantungkan hidup kepada Allah, Anda bersandar dengan baik kepada Allah, maka ayat ini akan mengatakan, teman-teman sekalian, Allah tidak akan pernah meninggalkan Anda dalam setiap kehidupan Anda. Nanti, sekarang perjuangan, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Nanti saat kamu tiba di akhirat, saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya saat di bumi. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu kemudian hadapi. Tidak ada lagi kemudian tuduhan yang kemudian kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarma. Nanti kamu pengen apapun, aku berikan. Tapi yang paling indah, kalau kamu tidak percaya, alam yajidka yatiman fa'awa. Cobalah ingat, kalau sekarang sedang susah, coba ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir bapak tidak ada, aku cukupkan dengan kakek. Kakek meninggal, aku hadirkan ibu dan paman hadir di sekitaranmu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitaranmu. Bukankah aku rawat pada saat itu? Wajadaka dhannan fahada. Kamu sedang bingung, sedang susah. Bukankah sering aku berikan petunjuk kepadamu? Wajadaka a'ilan fa'aghna. Kamu merasakan kesulitan, lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Ini pesan dalam Al-Quran. Kalau Anda sedang merasa susah, kalau ingin menenangkan diri, ingat-ingat yang baik-baik yang dulu. Kalau Anda sedang jatuh dalam bisnis, ingat-ingat saat Anda meningkat dalam bisnis Anda. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Karena dalam kehidupan bukan cuma dibanting. Anda mungkin mengalami penyingkiran, penyungkuran, lipatan, guntingan, bantingan, macam-macam. Jikalau satu gaya belum bisa Anda atasi, bagaimana Anda bisa berharap mendapatkan turunan yang lainnya? Selalu ingat bahwa jika hidup Anda ingin tampil gaya, Anda harus merasakan tekanan dalam kehidupan. Karena F selalu berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Orang yang ingin tampil gaya dalam kehidupan, maka dia mesti siap menghadapi tantangan-tantangan hidup yang diatasi. Turun ayat. Sampai ujungnya. Jikalau kamu sudah begini lagi, jangan pernah kamu membentak orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain. Karena Allah pun menjaga setiap hamba sepanjang ia mendekat kepada-Mu.

Masih terus mendengarkan RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Baru saja kita mendengarkan kumandang azan sholat insya untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita tentunya Allah terima, dan di malam Jumat ini memperdua semoga banyak sekali amalan-amalan baik yang bisa terus kita kerjakan. Tidak lupa untuk membaca surah Yasin, tidak lupa juga membaca surah Al-Kahfi tentunya yang akan menjadi penerang di akhirat nantinya, penerang dan terjauhkan dari segala siksa kubur tentunya. Masih akan terus dijaga malam, dikatemenin sampai jam 12 malam di RRI Prodolog Semawe, teman terbaik kamu.

Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.

32 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih di sini bareng Dika di malam ini teman perdua. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Lagu darinya Marion Jola dengan Aku Takdirmu ya. Percaya gak percaya gak sih teman perdua? Ya kadang-kadang jodoh itu datangnya secara tiba-tiba. Tapi ada juga yang jodohnya yang udah lama sama-sama, udah lalui bertahun-tahun gitu ya. Tapi ujung-ujungnya malah gak jadi ya. Pokoknya banyak. Jadi jodoh itu menjadi sebuah rahasia ya. Kamu udah nemuin belum nih teman perdua? Tulang rusuk kamu mungkin ya. Aduh, mencari-cari deh ya. Ya, mencari-cari dan menanti-nanti orang yang kita sayang gitu ya. Orang yang akan selalu hidup sama kita gitu teman perdua. Jadi mungkin untuk yang besok juga lagi deg-degan nih teman perdua. Saking deg-degannya ya. Saking deg-degannya teman perdua, besok itu menjadi hari pernikahan kamu gitu ya. Ataupun besok menjadi hari istimewa yang kamu tunggu-tunggu banyak ya. Jadi semoga semuanya bisa berjalan dengan baik. Apalagi untuk kamu yang sedang menanti ya. Kamu juga belum bisa move on mungkin sama seseorang ya. Ataupun ada juga yang lagi di fase mati rasa. Ada juga tuh teman perdua. Aduh, saking mati rasanya kita kayak menikah gitu ya. Aduh, kayaknya banyak sih. Tapi jangan sampai trauma lah ya. Jangan sampai jadi masalah gitu ya. Jadi cukup ya nikmati aja masa-masa itu ya, selama kamu masih enjoy sendiri ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi tetap hidup itu harus berjalan ya. Kalaupun kamu sendiri, kamu juga harus prioritaskan masa depan nantinya. Jadi kejar selama kamu masih bisa semua cita-cita kamu. Karena banyak orang-orang yang udah menikah bilang kayak, aduh, kalau misalkan mau nikah jangan buru-buru katanya ya. Tapi apapun itu semoga yang terbaik lah untuk kita semuanya. Selamat malam untuk kamu semuanya yang lagi dengerin Prodolog Semawe, teman terbaik kamu yang lagi di mobil, lagi menuju ke satu tempat. Aduh, bakal panjang nih liburnya ya. Besok juga ada yang ke kantor, ada yang enggak, ada yang untuk ada yang WFA, ada yang WFH. Pokoknya banyak deh teman perdua ya. Tapi apapun itu, semoga kamu tetap semangat dan terus dengerin aku aja di sini ya. Ngomongin soal jodoh ataupun rusuk kamu yang belum ketemu, coba deh kita dengerin lagu darinya Gary Geni ya, dengan judul Rusuk. Si kembar yang membawakan lagu ini, lagunya langsung dinyanyiin sendiri, langsung ditulis sendiri sama Gary dan juga Geni. Di era di Prodolog Semawe, teman terbaik kamu. Selamat malam teman perdua.

0: tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
2: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
4: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga. Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa?
5: Hal ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.

Masih di 95,2 RRI Predolog Semawe, teman terbaik kamu. Opelight ya, darinya Taylor Swift yang lagi kamu dengerin. Dan ini udah 56 menit tinggalkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk kamu, malam yang penuh keberkahan di malam ini, karena malam ini malam Jumat, teman Predua. Ya, aktivitasnya juga gak terlalu padat sih ya. Gak terlalu yang gimana-gimana di malam ini, karena kita sudah lelah banget bekerja di hari Kamis tadinya, teman Predua. Yang jam segini juga lagi cari makan nih, teman Predua ya. Yang lagi gak tahu mau makan apa, tapi setidaknya kamu stop makan di jam 9 malam deh ya, sebelum nanti kamu istirahat. Terlalu banyak makan di malam hari juga nanti yang ada begah gitu, teman Predua. Sekarang anak muda lebih milih untuk makan makanan yang apa ya, makanan-makanan yang siap saji lah biasanya ya. Jadi banyak anak-anak Gen Z sekarang yang pertama makanannya siap saji. Terus juga kalau bukan kopi ya matcha. Terus yang paling sering adalah tidak punya uang cash, benar gak sih teman Predua? Jadi anak-anak muda sekarang Gen Z itu lebih memilih untuk ya udah QRIS aja lah ya, ataupun transfer aja gitu teman Predua. Tapi kamu perlu tahu nih ya, kamu harus waspada karena ya teman Predua, kamu jangan asal scan kode QR sembarangan. Nah, jadi teman Predua sekarang udah serba cepat ya, serba instan semuanya, di mana mungkin kita untuk melihat menu restoran aja gitu ya, kita tinggal scan aja gitu teman Predua. Mengisi absensi juga scan. Terus mungkin sekarang untuk menerima undangan cukup satu kali scan ya kode QR gitu teman Predua, karena sudah menjadi bagian dari aktivitas yang sangat sibuk di kehidupan kita sehari-hari. Jadi banyak orang langsung mengarahkan kamera ke kotak hitam putih tanpa berpikir dua kali teman Predua. Padahal ya kode QR tersebut ya hanya pintu masuk ya, kita tidak bisa mengetahui kemana sih pintu itu akan membawa kita sampai benar-benar memindainya. Nah, inilah nih ya yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber melalui modus yang dikenal dengan QR phishing ya. Jadi katanya nih teman Predua, para pelaku-pelaku ini ya sengaja nih membuat kode tersebut untuk mengarahkan korban ke situs palsu yang tampak seperti situs resmi. Nah, jadi di sana korban diminta untuk memasukkan username, password dan juga data kartu, bahkan kode OTP-nya gitu ya. Tapi kita enggak sadar tuh teman Predua, sebenarnya itu informasi yang sedang dicuri dari kita. Nah, jadi lalu gimana nih kode QR-nya teman Predua? Seperti apa sebaiknya tidak dipindai gitu? Nah, yang pertama teman Predua, kalau misalkan kamu melihat kode QR tersebut asal-usulnya tidak jelas, misalnya nih ditempelnya di tempat sembarangan, entah di tiang listrik, halte, terus juga ada tempelan mungkin ada di dalam brosur yang tidak ada identitasnya, atau dikirim oleh nomor asing melalui pesan singkat maupun media sosial. Nah, kalau misalkan kamu gak tahu siapa pembuatnya, sebaiknya jangan mengambil resiko ya. Terus kedua apa? Nah, keduanya adalah kode QR yang menempel di atas QR kode lain. Nah, menurut berbagai laporan keamanan cyber nih teman Predua, pelaku sering menempelkan stiker QR itu palsu di atas QR asli yang terdapat pada mesin biasanya. Jadi mungkin ada di meja restoran atau tempat pembayaran agar korban masuk ke situs buatan tersebut gitu. Jadi ya, jangan sampai nih teman Predua, apalagi kalau misalkan ada kalimat scan sekarang agar akun tidak diblokir. Nah, itu salah satu contohnya. Terus klaim hadiah dalam 5 menit atau bisa dengan verifikasi rekening Anda. Nah, seperti itulah tautan-tautan yang mencurigakan. Jadi ya, jadi waktu kita lengah tuh, waktu kita udah mulai panik, hah? Hadiah dalam 5 menit gitu ya, ataupun kalau misalkan kamu gak scan akun kamu akan diblokir. Nah, ini nih yang dimanfaatkan agar korban tidak sempat berpikir gitu ya, berpikir ya langsung lah gitu ya. Ini sih yang membuat semuanya bisa terkena penipuan gitu teman Predua. Jadi bagaimana yang aman ataupun relatif untuk dipindai? Nah, yang pertama sudah jelas kodenya itu berasal dari sumber resmi, misalnya QRIS gitu ya.
yang diberikan langsung oleh kasir. Misal kamu belanja nih tiket elektronik dari penyelenggara acara misalnya, terus papa informasi di instansi pemerintah, museum, kampus, pokoknya banyak ya yang memang menurut kamu oh ini aman nih gitu ya. Jadi untungnya teman pro 2 ada kebiasaan orang Indonesia itu tetap hati-hati ya. Jadi orang Indonesia itu segimanapun mereka tetap ada hati-hati. Jadi sebelum membuka hasil scan ya, lihat terlebih dahulu alamat situs yang muncul. Pastikan nama domain sesuai dengan lembaga atau perusahaan yang kamu tuju gitu teman pro 2. Nah, jika kamu sudah memindai ya, setelah memindai kode tersebut kamu langsung diminta memasukkan password, PIN, OTP atau data kartu pembayaran gitu ya. Sebaiknya hentikan proses tersebut ya dan cari informasi melalui jalur yang resmi gitu teman pro 2. Memang teknologi ini semakin canggih tapi berbahaya gitu teman pro 2 ya. Justru teknologi ini banyak diciptakan untuk membuat berbagai aktivitas positif dan praktis cepat. Tapi teman pro 2, kemudahan ini juga mengharuskan kamu untuk selalu waspada gitu ya. Karena di era digital sekarang satu kali scan yang dilakukan tanpa berpikir panjang ya, ini bisa membuka jalan bagi pencurian data pribadi kita tentunya. Aduh, ngeri banget sih sekarang ya teman pro 2. Makanya selalu berhati-hati, apalagi kalau misalkan situs-situs yang gak resmi lah. Apalagi anak-anak nih, waduh ini anak-anak harus diingetin nih teman pro 2. Mereka mungkin udah tahu apa ya, udah tahu menggunakan handphone, terus juga main game dengan situs klik sana, klik sini gitu teman pro 2. Waduh, jangan sampai deh ya isi rekening kita dan isi data-data kita yang penting, dan itu data pribadi banget gitu ya, bisa sampai dibobol sama orang lain gitu. Karena orang di sana teman pro 2 menggunakan banyak cara nih untuk kesempatan seperti itu. Jadi jangan sampai lengah ya. Jadi yang paling penting adalah kamu menjaga semuanya, entah itu password kamu, data diri, terus juga kartu pembayaran kamu, kode OTP. Apalagi kalau misalkan kode OTP memang langsung dibilang jangan memberikan kode OTP ini kepada orang lain gitu. Jadi hati-hati ya teman pro 2. Apalagi nih anak-anak Gen Z yang malas banget pegang uang cash gitu teman pro 2, lebih memilih untuk ada scan aja lah, ada QRIS aja lah gitu teman pro 2. Jangan sampai ya. Oke, kita masih akan terus di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam di RRI Predol Semawe, teman terbaik kamu. Itu dulu infonya.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius Kiman, kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati ki nah, tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini man, itu namanya gratifikasi. Maksudnya toh kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh ji, bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja man, gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak di, sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi walaupun kelihatan sepele punya dampak besar dan bisa merusak integritas.

0: Bulan, tahu gak? Hari ini aku tuh sedih banget. Pertama nih, aku berantem sama sahabat aku. Terus dimarahin sama ibu aku. Dan uang jajanku habis.
1: Hai guys, galau apa sih kamu hari ini? Ceritain di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Curhat kok sama Bulan, curhat itu di Prodo aja. Caranya, kirimkan cerita kamu di 0811-6715-952 atau DM Instagram @prodo_loksemawe. Kamu bisa ceritain kegalauan kamu setiap hari jam 9 malam di Prodo FM RRI Loksemawe atau tonton di aplikasi RRI Digital. Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 95,2 RRI Perilok Semawi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ya, selamat malam untuk kamu semuanya yang jam segini juga masih sibuk dengan urusan kita masing-masing ya. Kita juga masih banyak aktivitas yang harus kita jalankan. Walaupun memang sebenarnya nih teman Pro 2, malam ini udah gak terlalu ribet lagi lah dibanding malam-malam biasanya ya. Malam ini juga malam penuh keberkahan, malam Jumat tentunya ya, istirahatnya juga mungkin lebih cepat karena besok mungkin kamu mau kemana gitu teman Pro 2. Jadi selamat malam untuk kita semuanya ya, dan aku masih akan terus nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Flash, flash.

Besok mungkin juga ada sebagian dari kita yang ada yang apa ya, setelah beberapa hari nih aku pantau terus nih ya snap teman-teman aku, pada anak-anaknya udah mulai baru selesai wisuda gitu ya, baru selesai perpisahan gitu ya. Aduh, teman-temanku udah pada punya anak deh ya. Aduh, tenang, semuanya bisa berjalan dengan baik ya. Kita hanya perlu tenang, kita hanya perlu menanti waktu itu tiba ya. Kalau misalkan teman-teman kita udah ngerasain, nanti kita yang ngerasain, tenang aja. Oke deh teman pro 2, ada yang lagi sibuk juga nih ya, mikir nih, aduh besok perpisahan ya sama anak-anak di sekolah TK mungkin, SD atau gimana gitu ya. Apa sih ya kadonya teman pro 2? Banyak ya, banyak yang lagi dipikirin nih ya. Sambilan mikirin, aduh pengeluaran di bulan ini banyak juga ya teman pro 2. Tapi ya itu ya, kamu tetap harus smart dalam mengelola keuangan kamu ya. Jadi semoga untuk kamu-kamu di luar sana teman pro 2, apalagi kalau misalkan udah lihat ya, aduh kayaknya baru kemarin deh ya anak anak-anak sekolah, anakku sekolah gitu ya, masuk TK, sekarang udah mulai perpisahan, udah selesai nih, ada yang ke tingkat SD, ada yang ke tingkat dari nol kecil ke nol besar gitu tuh, memperdua pokoknya banyak ya. Tapi ya begitulah waktu ya, semoga waktu yang kamu gunakan ya, ataupun waktu yang kamu lalui dengan anak-anak, dengan orang-orang tersayang kamu, itu selalu terasa di hati tentunya. Jadi walaupun waktunya berasa begitu cepat berlalu gitu ya, tapi kamu sudah memberikan yang terbaik untuk si buah hati tercinta tentunya. Ada yang lagi dengerin aku juga nih teman pro 2, ada temanku, ada Riva, terus juga ada Wais yang lagi dengar Bunda Dika, ada Umar juga yang lagi dengerin Bunda Dika ya. Jadi kalau misalkan cuma Wais yang disebutin, nanti Umarnya marah deh ya. Jadi selamat malam untuk kamu semuanya, untuk semua teman-teman perdua yang lagi dengerin ya. Terima kasih banget karena kamu masih terus dengerin. Ada Rifai juga yang lagi dengerin aku. Pokoknya banyak deh ya teman perdua di malam ini. Semoga kamu juga bisa terus semangat dan juga bisa terus enjoy ya di malam hari ini. Kita masih akan terus dengerin lagu-lagu berikutnya teman pro 2. Kita ke lagu darinya Gia Indrawari, lagu terbaru dengan Seribu Kali.

masih di 95,2 RRI Prodolog Sumawe, teman terbaik kamu. 38 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Menuju jam setengah, udah jam setengah 10 malam, menuju jam 10 malam nih teman Pro 2 ya. Selamat beristirahat untuk kamu yang istirahatnya juga mungkin ada yang lagi gak enak badan, ada yang lagi sibuk, ada yang lagi mempersiapkan undangan-undangan bahagianya. Pokoknya banyak deh aktivitas yang terus kita lakukan teman Pro 2 di malam ini. Jadi dikaingatkan juga untuk semuanya yang lagi menuju ke satu tempat yang mengendarai roda 2 teman Pro 2, selalu berhati-hati ya. Bukan hanya roda 2 aja semuanya ya, apalagi untuk kamu yang memang pekerjaannya itu driver gitu teman Pro 2, selalu berhati-hati ya. Jadi kalau misalkan kamu ngantuk silahkan istirahat aja dulu, nanti kita lanjutin lagi gitu ya. Jadi banyak banget terjadi kecelakaan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena kita itu terlalu memaksakan untuk sampai ke suatu tempat ya. Jadi kita berpikirnya ini buru-buru nih biar cepat nyampe gitu teman Pro 2, malah sebaliknya teman Pro 2, karena kita terlalu buru-buru akhirnya terjadilah sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi ingat kemanapun kamu melangkah gitu teman Pro 2, banyak sekali orang yang menanti kamu pulang tentunya. Tentunya dengan keadaan yang selamat gitu ya. Masih dengan lagu-lagu yang akan terus dikehadirkan. Nanti juga di jam 11 kita akan mendengarkan Jazzmore. Hanya lagu-lagu yang sedikit lebih apa ya, sedikit lebih slow lah ya, yang akan aku hadirkan untuk kamu semuanya. Tapi ini masih dengan lagu-lagu yang aku pilihin ya teman Pro 2, lagu-lagu yang pastinya bisa menemani kamu di suasana malam ini tentunya.

juga dengan cincin ya. Kalau misalkan ngomongin soal Hindia nih teman pro 2 ya. Aduh, kayaknya dia Daniel Baskara nih biasa dikenal sama Baskara ya. Banyak banget ya grup musiknya, ada Face, terus ada Lomba Sihir. Pokoknya banyak deh teman pro 2 ya. Pokoknya Hindia juga dia banyak ya. Jadi untuk kamu ya yang mau request lagu bisa juga di 0811-6715-952 untuk kamu yang mau dengerin di malam ini teman pro 2. Masih kita dengerin dulu nih ya darinya. Kita pilihin dulu dari siapa ya kita pilihin.

0: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Aku hampir menang, tapi musuhnya banyak. Yah, kalah lagi.
1: Kok bisa kalah terus sih?
0: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
1: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
0: Kalau nggak beli, susah menang ya.
1: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
0: Jadi, aku salah ya?
1: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
0: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

56 menit tinggalkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih bareng Dika Temu Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke, masih dengan program kita di malam ini. Sebelum nantinya 1 jam kita akan mendengarkan di jam 11 ya, sampai jam 12 kita mendengarkan Jazz More Temu Pro 2. Oke, tadi kita udah ngebahas soal jangan asal scan kode QR Temu Pro 2. Atau sekarang kita ubah nih ya. Mungkin kamu pernah merasa nih ya, kenapa sih password itu sulit untuk diingat? Nah, mungkin kamu pernah lupa password akun yang sebenarnya sering kamu gunakan, atau justru kamu menggunakan password yang sama untuk hampir semua akun yang kamu punya. Karena kamu mikirnya kayak, aduh mending sama aja deh ya, misalnya passwordnya apa ya, 11 Februari misalnya. Nah, kalau misalkan kamu iya nih Temu Pro 2, berarti kamu gak sendirian, karena aku juga sama ya. Dimana di tengah semakin banyaknya layanan digital yang digunakan setiap hari, mulai dari media sosial, email, aplikasi belanja, hingga layanan perbankan juga ya, kadang otak kita sebagai manusia itu dituntut untuk mengingat lebih banyak kata sandi daripada sebelumnya. Masalahnya Temu Pro 2 ya, password yang mudah diingat biasanya justru mudah ditebak. Sebaliknya, password yang kuat seringkali terasa sulit untuk dihafal. Inilah dilema yang hampir dialami semua pengguna internet. Nah, jadi Temu Pro 2, sebenarnya menurut para peneliti keamanan cyber ya, manusia sebenarnya lebih mudah mengingat cerita pola atau kalimat daripada rangkaian karakter acak. Karena itu Temu Pro 2, password seperti 123456 ya, ataupun tanggal lahir atau nama kita sendiri masih sering digunakan meskipun risikonya cukup tinggi. Nah, password tersebut mudah diingat karena memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sayangnya, hal ini yang mudah diingat manusia biasanya juga mudah ditebak oleh orang lain, Temu Pro 2. Lalu gimana nih cara membuat password yang aman tanpa harus menghafal kombinasi huruf dan juga angka yang rumit? Nah, salah satu cara yang banyak direkomendasikan adalah menggunakan passphrase ya, yaitu gabungan beberapa kata yang tidak berhubungan secara langsung. Misalnya nih, alih-alih menggunakan satu kata pendek, pengguna bisa membuat kombinasi yang lebih panjang dan unik. Password yang panjang umumnya lebih sulit dibobol dibandingkan password pendek yang kompleks tetapi mudah ditebak. Misalnya orang udah tahu nih tanggal lahir kamu, ya udah itu aja gitu Temu Pro 2. Nah, selain itu hindari menggunakan password yang sama untuk banyak akun. Jadi Temu Pro 2, jika satu akun mengalami kebocoran data, siap-siap ya Temu Pro 2, akun lain yang kamu gunakan password serupa juga berisiko ikut diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jadi makanya mengaktifkan verifikasi dua langkah Temu Pro 2 juga dapat memberikan lapisan keamanan tambahan. Jadi dengan cara ini, seseorang tidak bisa masuk ke akun hanya dengan mengetahui password saja gitu ya. Jadi ya, tidak ada salahnya sih sebenarnya kita memanfaatkan teknologi yang sekarang. Ya apalagi sekarang teknologinya udah dirancang sedemikian rupa Temu Pro 2 ya. Jadi saat ini banyak sekali aplikasi pengelola password yang dirancang untuk menyimpan dan mengatur kata sandi secara aman sehingga pengguna tidak perlu menghafal semuanya sendiri. Kalau misalkan kamu ingat, itu ada tuh di Google Chrome kalau nggak salah ya. Memang udah ada, emang udah tersimpan tuh Temu Pro 2 ya. Jadi password yang baik bukanlah password yang paling rumit, melainkan password yang cukup kuat untuk melindungi akun dan cukup mudah untuk dikelola oleh pemiliknya. Jadi Temu Pro 2, di dunia digital sekarang, keamanan lebih sering kali dimulai dari kebiasaan kecil yang tampak sepele di mata manusia ya. Jadi ya, alasan password sulit diingat bukan karena ingatan kita buruk ya, bisa jadi karena otak manusia memang tidak dirancang untuk menghafal puluhan kunci digital sekaligus. Nah gitu Temu Pro 2, hati-hati ya, karena banyak banget orang di luar sana yang memanfaatkan kelemahan kita, kelengahan kita juga. Apalagi sekarang kan udah ada verifikasi dua langkah, kayaknya ini lebih memudahkan ya setidaknya. Gitu ya, semoga kamu bisa terus menjaga akun, barang-barang berharga kamu lah Temu Pro 2, yang pastinya ini bisa membuat seseorang itu menggunakan kesempatan untuk yang tidak baik gitu ya.

juga lagu-lagu lainnya. Kita ke lagu berikutnya ya. Ini yang request teman aku nih, teman Pro 2. Kita puterin sekarang di RRI Pro Dolok Semawe, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Ya, aku hampir menang, tapi musuhnya banyak.
4: Bisa kalah terus sih.
3: Makanya ya, cepat top up. Aku butuh beli skin sama senjata supaya aku lebih kuat.
4: Hah? Harus bayar lagi? Memangnya nggak bisa main tanpa itu?
3: Kalau nggak beli, susah menang ya.
4: Nah, kalau menang harus terus bayar, itu sudah nggak sehat lagi.
3: Jadi, aku salah ya?
4: Bukan salahmu, nak. Tapi kita harus pilih game yang benar.
5: Ayah, ibu, di balik layar itu ada dunia yang bisa membentuk masa depan kami. Karena masa depan kami bukan untuk dipertaruhkan, dan mimpi kami tidak boleh ditukar dengan harapan instan.

Darinya batas senja teman Pradua, ya ini band asal Bandar Lampung ya. Mereka rilis sebuah single yang berjudul Nanti Kita Seperti Ini ya di bulan September di tahun 2022. Kayaknya ini menjadi lagu perdana sih ya darinya batas senja pada tahun 2022 setelah merilis lagu yang bertajuk Kan Menua dan Nyaman. Jadi lagu Nanti Kita Seperti Ini juga ditulis langsung ya sama Reza yang merupakan di bawah label Sintesa Pro, dan lagu ini juga lebih dari 450 juta kali ya didengarkan, dan ini menjadi salah satu karya batas senja yang paling populer. Kenapa? Ini kayaknya karena relate banget sama kehidupan dan harapan-harapan serta doa-doa orang yang sudah berumah tangga ya. Jadi ini menjadi harapan dan impian tentang masa depan bersama pasangan tersayang kita setelah kita yakin bahwa okay, kamu ya orangnya gitu. Jadi orang yang tepat untuk menemani dan juga membangun kehidupan bersama-sama, membangun rumah tangga gitu ya. Rumah tangga yang sederhana, di dalamnya bahagia dengan kegiatan seperti bertukar cerita gitu ya, di ruang keluarga, bercengkrama dengan anak, hingga rutinitas misalnya kayak yang kita tahu istri itu memasak gitu ya, suami yang pergi bekerja. Ini dari liriknya aja kayak dalam sih, sangat dalam teman Pradua. Jadi semoga kita yang masih menanti dan menunggu hal itu bisa terus sesegera mungkin tercapai. Iya, aku tahu kok. Ya aku tahu kok kalau misalkan yang katanya setelah menikah memang gak akan bahagia terus, pasti akan ada sedih-sedihnya, akan ada luka-lukanya gitu ya. Tapi apa salahnya? Apa salahnya kita mencoba untuk selalu bersamai dengan orang yang kita sayang gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga pernah nih ada rasa bosan sama pasangan kita gitu ya. Tapi semoga yang kita lakukan adalah bukan bosan orangnya, tapi kita cari suasana baru mungkin gitu ya. Kita berusaha untuk ya yang namanya sebuah pernikahan itu di dalamnya pasti akan ada permasalahan, akan ada beda-beda pendapat gitu teman Pradua. Tapi sejauh yang kita bisa, semoga kita bisa melakukan yang terbaik tentunya. Jadi semoga kamu tidak lupa untuk memberikan terima kasih juga untuk semua pasangan-pasangan kita di luar sana yang mereka juga selalu berupaya gitu ya. Mereka itu juga sesama pasangan juga selalu berupaya untuk bisa menyatukan sebuah pendapat, bisa terus enjoy dan bisa terus menjaga buah hati sampai nantinya bisa membangun rumah tangga, mahligai rumah tangga yang bahagia tentunya. Aduh, beringnya ini banget ya. Nasehatnya luar biasa ya. Tapi semoga lah ya suatu saat kita bisa terus mempersamai dengan orang-orang yang udah kita pilih, dan semoga orang yang kita pilih ini adalah bukan orang yang salah tapi orang yang tepat yang bisa memberikan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi juga nanti di akhirat tentunya. Wow teman Pradua ya. Oke, masih ada setengah jam lagi sebelum kita Just More ya, hanya mendengarkan lagu-lagu. Kita ke Wijaya 80 dengan Terakhir Kali teman Pradua. Di RRI Pradua Laksemawe, teman terbaik kamu.

0: rezeki banget kita ya diundang Pak Antoni makan.
1: Iya sih, tapi menurut aku opor ayamnya ini kurang asin deh.
0: Minumannya?
1: Minumannya kurang manis, ah kayaknya kurang sirup tuh.
0: Kue-kuenya gimana?
1: Itu lagi, masa kue lebaran segini doang? Gak variatif, gak banyak pilihannya.
0: Terus THR-nya?
1: Ih, THR-nya kurang banyak. Masa seorang pejabat ngasih THR segini doang? Nambah kek, harusnya kan bisa lebih.
0: Kalau mau nambah, rezeki itu disyukuri.

53 menit tinggalkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Mempro 2 sudah menuju jam 11 malam ya. Di malam Jumat ini Mempro 2. Selamat beristirahat untuk semuanya yang akan menuju ke tempat tidur ya. Untuk sekedar ya main handphone dulu mungkin. Tapi kamu tahu gak sih Mempro 2, kalau misalkan kita mau tidur cepet tuh ya, kita itu harus menghindari penggunaan gadget ya. Minimal Mempro 2 kamu simpan aja lah dulu ya. Kalau misalkan asik main handphone, kayaknya kita gak akan bisa tidur nih. Ya, jadi semoga kamu bijak dalam ya dalam penggunaan si gadget inilah ya, si benda mungil. Tapi sekarang orang lebih memilih nggak apa-apa ketinggalan dompet dibanding ketinggalan handphone ya. Oke, terima kasih teman Mempro 2 atas perjumpaan kita di malam ini, dan sudah saatnya kita mendengarkan Just More, hanya lagu-lagu yang dikehadirkan Just More Music ya, sampai jam 12 malam. Terima kasih untuk kamu semuanya, semoga kamu beristirahat penuh dengan ketenangan juga, kamu juga istirahatnya nyaman. Jadi sebelum kamu ke menuju tempat tidur, ya kamu teman Mempro 2 cek kembali lah jendela, pintu, terus juga peralatan dapur ya, stop kontak semuanya yang tidak perlu silahkan dicabut ya. Jadi takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Apakah motor sudah terparkir dengan rapi, apakah kuncinya sudah diambil, remote-nya sudah dipindahkan. Pokoknya semuanya, se-safety itu kita harus melihatnya teman Mempro 2, biar kita tidurnya nyenyak dan nyaman ya. Jadi kita gak kepikiran nih ya, apakah udah ambil kunci motor, apa kunci garasinya sudah dikunci. Nah gitu-gitu teman Mempro 2, pokoknya gitulah ya. Pokoknya selamat beristirahat untuk kamu semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata selama di kamar-mandi kamu di malam ini. Dan kita akan ketemu besok di jam 3 sore bersama kami di RRI Prodolog Sumawe. Kita dengarkan jazz musik di sini sampai jam 12 malam tentunya.

zaman sekarang ini, bukan lagi mulutmu harimaumu, namun jarimu pisaumu. Berhati-hatilah dalam berkomentar, karena kenyataannya, sosial media gak seindah drama Korea. Ayo, bijak dan pintar dalam bersosial media. Selalu berhati-hati dan mawas diri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Pulau 2 yang kami sayangi, kami telah menemani kalian semua sepanjang pagi hingga malam hari ini. Semoga kebersamaan kita dapat menumbuhkan semangat kreativitas dan keinginan berkreasi menuju hari esok yang lebih baik.

wabarakatuh. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia program Madolok Semawe kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi, siang, sore, hingga malam hari. Kami yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara.

RRI dengan esensi buku. Setiap orang pergi bekerja atau mencari nafkah untuk mencari rezeki. Tentu saja sebagai seorang muslim yang baik, kita mengharapkan rezeki yang halal dan baik, sehingga akan mendatangkan berkah bagi kehidupan kita maupun keluarga kita. Tapi bagaimana caranya agar memperoleh rezeki yang halal dan baik? Apakah cara kita mencari rezeki selama ini sudah benar? Bagaimana sih tanda-tanda rezeki yang mendatangkan berkah itu? Pertanyaan-pertanyaan ini pasti sering bermunculan di pikiran kita. 7 Keajaiban Rezeki merupakan buku bestseller karya Ipo Santosa tahun 2010 yang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo. Buku ini mengupas secara mendalam konsep rezeki dalam kehidupan sehari-hari yang ditulis oleh penulis yang sangat berpengalaman dalam bidang motivasi dan spiritualitas, yaitu Ipo Santosa. Buku ini tidak hanya membahas tentang rezeki dalam arti materi, tetapi juga membahas tentang aspek spiritual dan emosional yang terkait dengan rezeki. Dalam buku ini, Ipo Santosa mengajak pembaca untuk merenungkan dan memahami bahwa rezeki bukanlah hanya tentang harta, tetapi juga tentang keberkahan, kesyukuran, dan keikhlasan. Ia membahas 7 aspek penting yang dapat meningkatkan rezeki seseorang, baik secara materi maupun spiritual, melalui penjelasan yang sederhana namun dalam, di mana pembaca diajak untuk merenungkan bahwa makna sebenarnya dari rezeki dan bagaimana cara memperolehnya. Salah satu hal yang menarik dari buku ini adalah pendekatan yang disampaikan oleh penulis. Ipo Santosa tidak hanya memberikan teori-teori yang bersifat umum, tetapi juga memberikan contoh-contoh konkret dan inspiratif yang membuat pembaca lebih mudah memahami konsep-konsep yang dibahas. Ia juga memberikan tips-tips praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih rezeki yang berlimpah. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk memperluas sudut pandang mereka tentang rezeki. Ipo Santosa menekankan pentingnya untuk memiliki pikiran yang positif, sikap yang baik, dan keberanian untuk berbuat kebaikan sebagai kunci mendatangkan keberkahan dalam hidup. Dengan gaya penulisan yang hangat dan ramah,

memberikan pemahaman yang luas tentang rezeki, akan tetapi juga memberikan panduan praktis dan inspirasi bagi pembaca untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Dengan isi yang kaya dan mendalam, buku ini layak menjadi panduan bagi siapa saja yang ingin memperbaiki hubungan mereka dengan rezeki dan membuka diri untuk menerima keberkahan dalam kehidupan mereka. Demikian esensi buku 7 Keajaiban Rezeki, karya Ippo Santosa dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 2 Information. Info Pro 2.
1: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 6 lebih 1 menit. Dari rri.co.id Loksmawi. Duta Baca ajak mahasiswa bangun literasi kritis dan produktif di era disinformasi. Budaya literasi tidak cukup hanya dimaknai dengan kebiasaan membaca, tetapi juga kemampuan berpikir kritis dan menghasilkan gagasan yang bermanfaat bagi masyarakat. Semangat inilah yang diusung dalam workshop literasi bertajuk Dari Buku Untuk Masa Depanku, Literasi Kritis dan Produksi Esai Ilmiah Populer di Era Disinformasi. Digelar di ruang serbaguna oleh 3 perpustakaan Universitas Walikusaleh, Kampus Bukit Indah, Loksemawe, Rabu 17 Juni 2026 lalu. Kegiatan yang diinisiasi Duta Baca Unimal bersama komunitas Ruang Aksara menghadirkan 2 Duta Baca Unimal kategori dosen 2025 yakni Teku Muzafarsyah MAP dan Insinyur Nanda Safira Ersa MT. Workshop dipandu oleh Nora Hanifah. Suasana workshop berlangsung interaktif di sela kegiatan peserta mengikuti sesi pembacaan puisi, diskusi, serta berbagai ice breaking yang membuat suasana tetap hidup dan komunikatif. Pada akhir kegiatan, 2 pemateri berharap para peserta tidak hanya menjadi pembaca yang aktif, tapi juga mampu menjadi penulis yang bertanggung jawab dan berkontribusi dalam menyebarkan informasi yang akurat di ruang publik. Informasi selanjutnya, Museum Aceh hadirkan Hands of Time, mengungkap jejak dan inten dan identitas budaya. Dari rri.co.id Loksmawe, UPTD Museum Aceh resmi membuka pameran temporer bertajuk Hands of Times, Tangan-Tangan Terampil, Komunitas Kekuatan dan Identitas Aceh. Pada Kamis 18 Juni 2026 di Gedung Pameran Temporer Lantai 2 Museum Aceh. Kegiatan ini dihadiri sekitar 65 tamu undangan yang didominasi oleh kalangan mahasiswa dan berbagai perguruan tinggi di Aceh. Pameran ini menjadi ruang edukasi sekaligus refleksi atas perjalanan sejarah Aceh sebagai kawasan strategis dalam jalur perdagangan maritim dunia. Selama berabad-abad, Aceh dikenal sebagai daerah yang melahirkan beragam karya hasil tangan masyarakat yang memiliki nilai ekonomi, seni, dan budaya. Melalui penyelenggaraan pameran ini, Museum Aceh kembali menegaskan komitmennya sebagai ruang pelestarian, edukasi, dan pengembangan budaya yang menghubungkan warisan masa lalu dengan inspirasi bagi masa depan serta mendorong masyarakat untuk terus menghargai kreativitas dan keterampilan yang menjadi bagian dari identitas Aceh. Demikian Info Pro 2, nantikan informasi lainnya di 95,2 FM Pro 2 Loksmawe.

RRI dengan esensi buku, Laut Bercerita. Laut Bercerita adalah sebuah kumpulan cerita pendek yang ditulis oleh sejumlah penulis terkemuka. Buku ini menghadirkan berbagai cerita yang berpusat di sekitar tema-tema kelautan, petualangan, dan manusia dalam konteks lautan yang luas. Buku ini bukan sekedar kumpulan kisah petualangan laut, melainkan juga sebuah eksplorasi mendalam tentang hubungan manusia dengan alam, kehidupan, dan misteri lautan. Salah satu ciri utama buku ini adalah keragaman cerita yang disajikannya. Pembaca akan menemukan cerita-cerita tentang para pelaut yang mencari harta karun legendaris di dasar laut, kisah tentang pertemuan tak terduga dengan makhluk laut yang misterius, dan refleksi tentang kesendirian dan ketenangan yang ditemukan di tengah samudra yang luas. Buku yang ditulis oleh Leila S. Chudori ini bertema tentang keselamatan, perjuangan, dan rasa kebersamaan di laut merajut jalinan cerita-cerita. Penulis buku ini juga dengan cermat menggambarkan realitas kehidupan para pelaut, risiko yang mereka hadapi, serta keajaiban alam bawah laut yang mempesona. Buku ini juga mencerminkan nilai-nilai seperti ketekunan, keberanian, dan persahabatan yang seringkali menjadi dasar dalam kehidupan di lautan. Selain itu, buku dengan judul Laut Bercerita juga menyoroti isu-isu lingkungan dan konservasi. Beberapa cerita menggambarkan dampak kegiatan manusia terhadap ekosistem laut dan membangkitkan kesadaran akan perlunya menjaga lautan dan makhluk hidup di dalamnya. Ketika membaca buku Lautan Bercerita ini, pembaca akan merasa seolah-olah mereka mengarungi lautan yang luas bersama para pelaut, dan cerita-cerita ini juga membawa para pembaca ke dalam view misterius. Buku ini mengundang kita untuk merenungkan hubungan unik antara manusia dan lautan, serta keajaiban dan tantangan yang ditawarkan oleh lautan. Dengan segala keunikan cerita di dalamnya, Laut Bercerita mengunggah imajinasi pembaca dan mengingatkan kita akan keindahan dan kekuatan lautan menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia kita. Buku ini adalah persembahan yang mempesona untuk pencinta petualangan, sastra, dan alam. Di ringkasan ini, kami hanya menyentuh permukaan dari kekayaan cerita di dalam Laut Bercerita. Buku ini menyediakan perjalanan emosional dan intelektual yang mendalam, menawarkan wawasan-wawasan yang memikat tentang alam, kehidupan, manusia, dan misteri lautan yang tak terbatas. Judul buku Laut Bercerita, penulis Leila S. Chudori, tahun terbit 2017.

teman Pro 2. Kamu mesti mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe. Teman terbaik kamu.

95 Komedi Opera Dialog Semawi, teman terbaik kamu. The Potters, terlanjur benci. Emang ada ya kalau benci itu pakai terlanjur gitu? Semuanya tuh butuh ini ya, teman Prodio, butuh alurnya. Gak mungkin dong tiba-tiba benci. Tapi kalau tiba-tiba cinta? Benci. Iya, apa sih yang paling membuat kalian tuh kesal atau benci sama orang lain? Kalau Dera sih bukan tentang bencinya ya, tapi mungkin ya intinya jangan benci orangnya, tapi sifatnya. Ada gitu kan, teman Pradua, kadang ya kita punya teman, ya dia baik, tapi ternyata tuh lelet ya, kalau janjian selalu telat gitu kan. Atau mungkin dia tuh baik banget gitu kan, suka traktir, bisa suka dengerin omongan kita yang paling dewasa, tapi pasti ada minusnya. Ya mungkin itu menjadi kekurangan yang memang dibaliknya tetap ada kelebihan kan. Ya itulah manusia, tong perdua. Gak mungkin kita bisa sempurna kalau nggak saling melengkapi. Ya selamat hari Jumat untuk hari ini yang WFH. Semoga segala hal yang bisa dilakukan ya, atau mungkin pekerjaan yang kemarin belum selesai bolehlah dikerjain di rumah. Tapi kalau Dera sih, kalau rumah rasanya nggak cocok ya dibawa pekerjaan ya, karena memang siarannya harus di studio, nggak mungkin bawa alat ke rumah. Selamat pagi untuk kalian semuanya, Dera menemani sampai nanti di jam 9 pagi, teman-teman.

Dengerin siaran Pro 2 RRI Lok Semawing di 95,2 FM. Atau kamu bisa tonton dengan download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan TikTok @pro2loksemawing. Catat juga nomor WhatsApp 0811 6715 952.